0: Kampung, guru dan pelajar sekolah. Dalam perkembangan lain, Maritim Malaysia merekodkan lebih 51,000 pemeriksaan dan 18,000 penggeledahan di perairan Sabah setakat 18 September lalu. Seramai 185 individu ditahan dengan nilai rampasan melebihi 121 juta ringgit. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, syarikat berkaitan kerajaan GLC Sabah perlu memperkukuh tadbir urus pengurusan risiko dan accountability bagi memastikan sumber negeri diurus secara telus dan berkesan. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman berkata, GLC merupakan antara jentera utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi negeri serta menjayakan agenda Sabah Maju Jaya. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan perasmian penutupan Konvensyen Pengukuhan Unit Integriti dan Governance GLC Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Penasihat Integriti Menteri di Jabatan Ketua Menteri Sabah, Awang Samsul Baharam Bungsu. Datuk Zainuddin turut menegaskan agar unit integriti dan governance berperanan secara strategik termasuk mengesan dan mengurus risiko, menjalankan pemantauan serta memastikan saluran pelaporan yang bebas dan telus. Konvensyen dua hari itu menghimpunkan 114 peserta daripada GLC, Badan Berkanun Negeri dan anak syarikat berkaitan. Sebanyak 51 hingga 52 ekor penyu hijau dikenal pasti di perairan Mantanani menerusi kajian foto identifikasi yang dijalankan selama kira-kira 2 bulan. Timbalan Dekan Institut Marine Borneo UMS, Profesor Madya Dr. Juanita Joseph berkata, kebanyakan penyu berkenaan masih pada peringkat juvenil dan menggunakan perairan Mantanani sebagai kawasan pemakanan.
2: Pada tahun 2025, mereka menjumpai 2 sarang penyu. Dan memang ada gambar-gambar kan? Jadi mereka hatch di sini, kita bagi nasihat macam mana kita boleh jaga penyu tu. Dan hatching success dia sangat tinggi. Diorang dapat green turtle, hatching success macam 97%.
0: Sementara itu, usaha pemuliharaan penyu turut diperkasa menerusi penetasan telur dan pelepasan anak penyu ke laut. Timbalan Pengurus Besar JSK Mantanai Island Resort, Muhammad Arif Ng berkata, telur yang dikumpul secara semula jadi ditetaskan antara 55 hingga 60 hari. Sementara itu, keperluan menaik taraf infrastruktur asas di Pulau Mantanani perlu diberi perhatian, khususnya kemudahan jeti, pengurusan kumbahan dan sisa serta bekalan tenaga. Pengarah urusan sebuah pusat peranginan di pulau berkenaan, Datuk Johnny Wong Chien Yi berkata, penyediaan kemudahan seumpama penting bagi menyokong aktiviti pelancongan dan meningkatkan keselesaan komuniti tempatan. Bercakap kepada RTM, beliau turut mencadangkan sistem pengurusan kumbahan dan sisa yang lebih mesra alam bagi melindungi pantai serta ekosistem marin. Selain itu, operasi loji solar berhampiran dicadang dipercepatkan bagi memenuhi keperluan tenaga, penduduk dan aktiviti ekonomi di pulau berkenaan. Pembangunan infrastruktur juga perlu bergerak seiring dengan usaha memelihara rumpai laut, terumbu karang dan habitat hidupan marin. Kontraktor tempatan di negeri ini digalak segera meneroka industri minyak dan gas bagi merebut peluang pekerjaan bernilai tinggi yang semakin terbuka. Yang dipertua Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM Negeri Sabah, Muhammad Nasruddin Datuk Dr. Muhammad Yaakob berkata, pihaknya menyambut baik hasrat kerajaan negeri untuk memperluas penglibatan kontraktor tempatan dalam sektor berkenaan.
3: Terima kasih daripada ucapan yang berhormat Datuk Seri Panglima Mas Hidi dan John Surat tadi untuk mengutamakan kontraktor tempatan terlibat secara langsung dan aktif dalam bidang minyak dan gas. Ini kita akan sambut dengan baik dan kita akan galakkan ahlian kita untuk mencuburkan diri secepat mungkin.
0: Muhammad Nasruddin diminta mengulas kenyataan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Mas Hidi Manjun berhubung perkara itu ketika merasmikan mesyuarat agung tahunan PKMM Negeri Sabah di Pinampang. Menurut Nasruddin, peluang seumpama wajar dimanfaatkan oleh kontraktor tempatan untuk meningkatkan kapasiti serta mengembangkan bidang perniagaan. Susulan cadangan penganjuran konsert melibatkan artis antarabangsa Israel Houghton di Kota Kinabalu, Majlis Belia Sabah MBS menerima meminta semua pihak terus menjaga

Baiklah, kembali dalam segmen Rentas Segar. Di pusingan ini adalah pusingan yang terakhir, iaitu pusingan ketiga untuk segmen Rentas Segar. Dan juga anda masih lagi ditemani saya, Atika, rakan penyampai kamu orang. Sudah temani anda bermula seawal tadi pukul 6 sehinggalah sekarang menghampiri pukul 9 pagi. Baiklah, di pusingan yang ketiga ini saya ingin kongsikan berita baik untuk seluruh rakyat Malaysia, iaitu penghantaran ubat susulan terus ke rumah secara percuma. Baiklah, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sentiasa committed untuk memastikan penyampaian perkhidmatan kesihatan sentiasa mudah diakses, mesra pengguna dan juga berteraskan rakyat Patient Center K. Dan juga bermula 1 Oktober ini, esok 1 Oktober 2026, caj penghantaran bagi perkhidmatan ubat melalui pos UMP adalah dibiayai sepenuhnya percuma bagi warga negara Malaysia yang memohon menerusi aplikasi MyUbat. Mesti ada yang mahu tahu kan kenapa kita perlu gunakan UMP. Baiklah, kalau kita guna UMP ni, UMP adalah ubat melalui pos. Pertama, kemudahan dan juga kesetesaan. Ubat akan dihantar terus ke rumah ataupun lokasi pilihan. Tidak perlu mohon cuti, memandu jauh ataupun beratur panjang. Selalunya kalau ada kesan, contohnya kejadian-kejadian kecemasan kan, mungkin sakit kepala yang teruk, tidak boleh memandu, tidak boleh bangun, kita boleh gunakan juga aplikasi MyUbat ini. Dan juga jimat masa dan kos, mengurangkan beban logistik dan juga kos perjalanan, terutamanya buat warga emas dan golongan yang bekerja. Seterusnya, rawatan terjamin, bekalan ubat diterima mengikut jadual demi meningkatkan kepatuhan rawatan anda. Dan pastinya, kurangkan kesesakan. Dan juga penggunaan aplikasi MyUbat ini akan mengurangkan kesesakan di ruang menunggu farmasi klinik ataupun hospital KKM. Jadi sekarang ini kalau mau dapatkan ubat tanpa perlu ke hospital, jangan lupa untuk muat turun aplikasi MyUbat di telefon pintar anda. Ada di App Store, Google Play ataupun App Gallery hari ini untuk pendaftaran secara mudah. Jadi boleh kemurang, boleh sudah install di aplikasi App Store, Google Play ataupun App Gallery. Cari di situ MyUbat dan juga jangan lupa untuk muat turun demi keselesaan anda dan juga keluarga. Jadi bagi yang mendengar ketika ini, boleh war-warkan kepada rakan-rakan, ahli keluarga berkenaan dengan penghantaran ubat susulan terus ke rumah secara percuma, iaitu ubat melalui pos. Dan juga jangan lupa untuk muat turun aplikasi MyUbat sebelum menggunakan ubat melalui pos UMP. Baiklah, untuk pagi ini jom kita dengarkan lagu daripada Green Day, Wake Me Up When September Ends, di Kedengar FM, hebat syoknya.

Baiklah, itu dia lagu daripada Sisi Iman, Di Sana Di Sini. Nampaknya baru saja menghiburkan anda untuk pagi ini. Baiklah, seketika nanti tepat pukul 8.30 minit pagi, kita akan berada dalam segmen Diary Sana Sini seperti biasa bersama dengan rakan-rakan penyampai kita jauh di sana, dari Sandakan FM, Atawa FM dan juga Sabah FM, yang akan masing-masing berkongsikan aktiviti-aktiviti juga pada hari ini. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Ya, tepat 8.30 Mei pagi kita bersama dengan sahabat kita, penyampai radio yang hebat, luar biasa, wow, dari stesen daerah untuk berkongsi acara ataupun program yang berlangsung untuk edisi hari ini. The end of September.
2: Ya.
1: 30 okay. September.
2: Kita bangunkan mereka di penghujung September ini. Assalamualaikum, selamat pagi 1J di Tau FM.
1: Oh, begitu. Baru bangun.
2: Kita kejutkan Atika di Keningau FM. Assalamualaikum, selamat pagi Atika.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Edwin dan Rafiq juga, kawan-kawan semuanya.
2: Dan kita bawa
1: undang khas Asnita.
2: Okay. Ya, kita bawa Asnita untuk minum kopi pagi ini September.
3: Sedangkan FM. Minum kopi betul. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi Asnita.
3: Sihat. Wah, apa khabar semua?
2: Ujung-ujung September ni lain macam kan, sudah dibangunkan, dikejutkan dan minum kopi lagi. Apa lagi kamu mahu ni?
3: Oh, begitu kan tadi Suwanji baru bangun. Lain.
1: Oh, tadi otomasi jadam pagi.
3: Oh, begitu.
2: Okay. Lain betul bangun dia tu kan?
3: Kan.
1: Okey, jom kita mulakan Dari Sana Sini bersama dengan Atika di Keningau FM. Silakan Atika.
3: Baiklah, terima kasih Edwin dan juga Rafiq di Sabah FM. Dari Keningau FM, ada beberapa perkongsian untuk Dari Sana Sini. Baiklah, untuk pagi ini, saya ingin kongsikan pagi ini, iaitu Majlis Penyerahan Projek Kerja-Kerja Menyiapkan Rumah Panjang Murut dan Lansaran Pekan Kemabung di Tenom, dan juga bertempat di Rumah Panjang Murut dan Lansaran Pekan Kemabung Tenom. Majlis dianggarkan bermula pukul 9 pagi. Dan juga untuk pagi ini, seawal pagi tadi pukul 8 pagi telah berlangsung kursus biocentric, reka bentuk dan juga pengurusan laman web rasmi peringkat wilayah pedalaman atas tahun 2026 bertempat di Bilik Mesyuarat Jabatan Pertanian Keningau, Pejabat Daerah Keningau. Baiklah, itu sahaja perkongsian Dari Sana Sini dari Keningau FM. Seterusnya kita pergi bersama dengan rakan kita yang baru sahaja bangun sebentar tadi, 1J di Tawau FM. Silakan 1J.
1: Okey, terima kasih Tika di Keningau. Okeylah, untuk berkongsi di Hari Sana Sini dari Tau FM, kita ingin kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau untuk edisi Rabu hari ini. Tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi tadi hingga 4.30 petang, dan juga kempen Derma Darah akan turut diadakan di TSH Bio Integrated Jalan Kunak Sempurna pada 9 pagi nanti hingga 12.30 tengah hari. Itu perkongsian di Hari Sana Sini dari Tawau FM. Seterusnya kita mau pergi Sandakan, mau jumpa Tok T versi Sandakan bersama dengan Asnita. Silakan.
4: Segan kita ya. Okey, terima kasih 1J. Baik, di Sandakan FM tiada catatan khusus, tapi kami di Sandakan FM hari ini masih lagi berlangsungnya kursus AI bersama dengan warga Sandakan FM dan juga bersama dengan penceramah khas jemputan kami, Encik Nur Zarfan Rafael Boy dari ETEK JTM Kampus Sandakan. Di mana kursus ini sebenarnya telah pun berlangsung bermula pada hari Isnin lalu, dan hari ini merupakan hari ketiga, juga hari terakhir kami warga Sandakan FM untuk berkursus AI di Pejabat Sandakan FM. Jadi ini yang dapat dikongsikan dari Sandakan FM pagi ini, dan seterusnya kita kembali bersama dengan Edwin dan juga Rafiq di Sabah FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih Asnita. Wow, hebat AI lah selepas ni kan. Posternya mantap, video pun mantap. Okay, baik, dari Sabah FM banyak perkongsian untuk di seri ini. Kalau di seri ada 5 kan Rafiq?
2: Ya, kita kongsikan satu persatu dahulu. Pukul 8.30 minit pagi baru saja berlangsung, yang mana program saringan kesihatan tahun 2026 anjuran Jawatan Kuasa Perhubungan Daerah Kota Kinabalu Persatuan Pesara Kerajaan Sabah PPKS disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Haji Abdul Kasim bin Haji Razali, Ahli Dewan Undangan Negeri dilantik bertempat di Dewan Perkumpulan Perempuan Sabah PPS Sembulan Kota Kinabalu. Manakala 10.30 minit pagi nanti program bowling santai mutiara GR di CPS, uh-huh. program bowling santai bersama Yang di-Pertua Mutiara GRS disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datin Seri Panglima Datu Haji Jelai Salak. Dan 11.30 minit pagi juga, sebentar saya lagi temu bual secara langsung di Sabah FM dalam Sembang Ekspresi Inspirasiku mengenai pemenang pingat emas pertama Malaysia Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 Jepun bersama Adiola Faye Robert.
1: Wow.
2: Ini sebelah pagi. Petang pula kita ada dua pengungsian.
1: Yang pertama, kita ada majlis perasmian penutupan program Ruang Ekspresi Kreatif dan Apresiasi Bahasa Reka Zon Sabah bagi tahun 2026 dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Jaffri Arifin, Menteri Kebudayaan dan Pelancongan Sabah di Auditorium Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah 2 petang. Dan selepas itu kita ada temu bual di Sabah FM dalam segmen Bah Ngam lah itu 2.30 minit petang nanti. Temu bual kita cerita, hashtag kita kongsi. Ini berkenaan dengan Convention Integrity Tadbir Urus dan Anti Rasuah kita 2026 bersama dengan Yang Berbahagia Datu Dr. Jamili Nais, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pentadbiran, merangkap pengurusi jawatankuasa Convention Integrity Tadbir Urus dan Anti Rasuah kita 2026.
2: Ya, itu sedikit sahaja berkongsian dalam diari sana sini pagi ini. Terima kasih rakan-rakan kita semuanya di 31 September hari terakhir bulan September ini.
1: Ya. Sedikit betul tu kan tadi.
3: 31 September.
1: Betul tadi itu.
3: Sangatlah. Betul.
1: Jadi harap-harap betul. Macam bujur minggu.
2: Senang hati kamu kan?
1: Begitu.
2: Macam ada sesuatu kamu semua ni.
1: Sebab kita ada selita pagi ni.
2: Oh, ada selita.
1: Iya. Begitu. Kadang-kadang orang kita berharap undangan khas. Undangan khas as. Begitu.
2: Kan tengah kursus AI lagi dia ketika ini.
3: Ya.
1: Jadi apa ini ya? Untunglah. Sedangkan FM. Dia ber-AI. Boleh ajar kami nanti kan? Nah, gitu.
3: Ya, insyaAllah. Sambil-sambil ngumpul 40 jam kan?
1: Jadi as, bolehlah kongsikan sikit apa AI yang akan belajar tu, video kah, poster kah, audio kah?
3: Setakat semalam kami belajar untuk menghasilkan video.
1: Wow, jadi Asnita jadi apa dalam video? Ada?
2: Duyung.
3: Tu kemarin kami belajar video di pesisir pantai. Yang normal-normal dulu. Dan hari ini akan lebih ganas lagi lah persediaan berceramah kami.
1: Hebat-hebat tapi tanya.
2: Di luar normal lah. Jadi apapun pesanan daripada adik, gunakanlah AI dengan sebaik mungkin.
1: Ya, begitu kan.
2: Betul. Adik berpesan di sini.
1: Adik gitu kan.
3: Adik betul.
1: Baik, terima kasih untuk perkongsian anda semua. Terima kasih Atika di Keningau.
3: Terima kasih kembali
1: Asnita di Sanakan dan juga Wan J di Tawau.

Baiklah, pagi ini saya ingin kongsikan hebahan berkenaan dengan majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat daerah Tambunan tahun 1448 Hijrah, iaitu bersamaan dengan 2026 Masihi, akan diadakan pada esok 1 Oktober 2026 hari Khamis, bermula pukul 6.30 minit pagi sehinggalah 12 tengah hari, bertempat di Dewan Pisang Puruan Square Tambunan. Jadi untuk warga sekitar Tambunan ataupun yang berdekatan, bolehlah datang bagi mengimarahkan lagi majlis sambutan Maulidur Rasul SAW peringkat daerah Tambunan tahun 1448 Hijrah, bermula pukul 6.30 minit pagi sehinggalah 12 tengah hari, bertempat di Dewan Pisang Puruan Square Tambunan pada esok 1 Oktober 2026. Baiklah, untuk pagi ini jom kita berhibur lagi, menghiburkan perjalanan anda dan juga menyegarkan pagi anda pada pagi ini dengan lagu seterusnya hanya di Kedengar FM Hebat Syoknya.

Baiklah, nampaknya segmen Rentak Segar kita sudah pun sampai ke penghujung segmen pada pagi ni. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz dan juga terus setia mendengarkan kami Keningau FM, hebat syoknya. Baiklah, selepas ini jangan beralih arah dulu. Teruskan frekuensi anda di 94.7 MHz sebab selepas ini kita akan beralih ke siaran dusun dan juga anda akan ditemani oleh DJ Jirin bermula pukul 9 pagi nanti sehinggalah 12 tengah hari nanti. Jadi terus kekalkan dan terus dengarkan kami Keningau FM, hebat syoknya. Baiklah, untuk pagi ni jangan lupa juga, sebelum saya meninggalkan, jangan lupa untuk turun aplikasi RTM Klik. Jom bawa rakan, bawa saudara, bawa pasangan sendiri, turun aplikasi RTM Klik. Dan juga semestinya ianya adalah percuma. Anda boleh dengarkan kami pada bila-bila masa sahaja dan juga di mana sahaja. Baiklah, saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam segmen dan juga siaran yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Sampai jumpa lagi. Bye. Baiklah, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Tulus, Teh Hijau. Bye.

0: dengan FM Keselim anda berasedusun mantap jam ke siam ke sabun bisa jam ke berem dua sama anda.
1: Yang paling kau dah bayi na jirin mengambalut di kayu di keselimahan na berasedusun kena FM maya frekuensi siam na pendapat titik turun mekanis.

Assalamualaikum, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, Kepi Senangan ke Suaban, Kepi Selawat Maya Dati Keselimahan, Baras Dusun, Kini FM. Tadau baina, tadau kota lu, Kepi anda diti telun hapat tulan ke Siam tahun 2026. Yang baik kodah ke Suaban baina di Jajirin, mengambalut kayu salin ada telu jam, antara jam ke Siam ke Suaban, gisembar kita jam ke badam dua tangan dau. Boleh di musik tu kakal kau dat nyampai dahai hiti da radio kening au FM mantan badi jam ke enam ke Suaban. Nyampai kau di DJ Atika pinapola musik keselimahan berasa Melayu. Asalian ada tulu jam mantan jam ke enam ke Suaban gisa menar kita timpu di tinu di. Tentu ada tak nak karo kau dat kepailan-kepailan ke guna am nagi sining-sining pangli seginawa aisan suai tu hiti da radio kening au FM. Maya diti frekuensi siam menaha benda mapa titik tulu turu mighez kena FM hebat syoknya. Pukul ini musik atau kodat yang minamangun tu nanan atau kodat keledasan dan juga sobain bena nanan atau kodat kita takat memanau langan megit kabang mimbar setadung meninggut mata mengintang telinga makinangau. Menegi pamusarahanam ginawa di teledas kepiadat ke sobain bena. Kumadi ko di tapia sedangat kelidasan tinan kada di kuy lihuai mayor badu kotor irwalai pengobatan am kakal ko dadat mengambalut lagi samar kita jam ko badam dua tangan dauti baneti harakau got pipirat ababen nulu ditit gonti ka soben bena megel kasari ar kita jam ko siam ko badam lima minit ke soben kalembu siti ruputan ko ngoyong yo tawan mantaka tadau baina. Kumbalan ko na kita papalamus gatang na gatang mantaka tadau baina jam ko siam telun hapad minit ke soben kaya. Pada lihwai tapi nai ada kata jam kau berada misal kesuaban kalau busat kabar taniba tidak baik nanti tahu kata lo. Megal kasari ada kata jam kau berada misal telun habad minit kesuaban hari ti tak babayan sandukut. Kopiya susu yang dah sandukut tidak baik nanti tapi nai kada lihwai mana kita tahu kata lo. Ay jam kau berada misal telun habad minit dat kesuaban. Am saya kau babayan ini lo titik konti kesuaban mana tapi nai tentu nada paparan.

0: Manuk Makinongau, Sining-Sining Dusun Tongolumbis. Kapal Makinongau, siam na pada mapat titik turu megahertz.
1: Atilapos Makinongau, Sining-Sining Pongolisa Kinawa.

0: Kapaylaan Gatang Dogata. Kapaylaan Gatang Dogata. Dogata.
1: Abang itu jam kuasa siam telu na pada bisa menit ke saban ya. Asa sare na pedang hari itu kapelan dat gatang dat gatak ya. Menikit menikit tikit tadau ya. Jam kuasa siam telu na pada menit ngapa ikorofa tu benai agai pakempunan ya. To au pia senang permutan au di nakano da terputan da gatang dat gatam mentak tadau benai pa ikorofa tu benai. Asar di kayo da tamna kodong dai hiti da radio kena FM ya. Kasar di kayu dat papalan dat kerja-kerja mana kita tahu yang paling kita ginau di pengukap pemusaran di pengukap kya yang paling ginau di talidas di nandi talidas ada di pasar naramit ko mentadi ti WhatsApp Green FM Maman Khan salam Malaysia Madani Kumadika DJ Jirin kasih hati assalamualaikum waalaikumsalam. Tapi sedangkan dat peperalan kerja ini gonti, mantan dok hujit kampung Baginda Kaningau. Manu kesiwatan, mamasan, tapi senangan kesaban, iti tadau katalu kumada insanan bagi Kinangau. Alansan namis ngi kesari, miagal di Abu Bakar Baba, Ironi Akisin. Godilai kato kampung ko piring, i majikin, i mitigada. I aboy, i ubik, i ingkong. Om naging sanang kambulutan, Iwan Pablo, palan-palan kumarajahin na bengkel kyo, kasiya. Kumadika DJ, punsi ka o ka, punsi ko na yung kumadika, aman kan? Ampay ko ora, kinapasikan na godat kasaban may, tabi na, nakainom ko na matok, ya? At sigara, manginom ko dat, amis kasaban may na, kanada ko yung pedalay, kapiya dat, ako, amis og, waig, ya? Yung balong mahalin na kaya dabinay. Yung malang mahalin na kaya ka miss na takupi na kayo. Baras ka na pa malayo nga. Tambahkan manis dalam senyuman. Kurangkan manis dalam minuman kaya. Kamu yung napadi nga. Amisan na kayo, ngingis na kayo kasaban ba na? Akan ka iwagat miss ka piya kaya. Ingkuryay na kayo kamisan ininuman na kayo kamadi kaya. Haritit kapailan karet diti taman na lod darahag ya. Program menolod darahan nanjur diti dahal ehwal susumikul amnigi alumni College Geomatika Kaningau. Sa kodong na iduwalay pungbatan Kaningau, tadobay na talo na pat tulan ka siyam ton 2002 na padamanam. Kapianda tatadaw ko talog ya. Katimpun da jam ka siam ka saban gisa mar kita jam ka badam duo tanga daw. Oh, katitipun di tenu kaya telo na bad minute ni nakatalib. Akay na na pa nga iti Devon Hall, College Geomatika Kaningau. Apa yung ukap kumat insanan da tulun ginumuan kaya kumari kayo dit harat puguhatan mila ko da turmamuti tinumbur. Aisa isa apat siam siam siam walu telu aisa telu ya. Aisa isa apat siam siam siam walu telu aisa telu. Asugot ako iti program derma darah tayo iti tamanulod darah ya. Nanjur diti hal ehwal susumikol am nagi alumni College Geomatika Kaningau. Bisa kedungan lagi ti dua lay pengobatan Kaningau ko panau data dau bainak ya ko pianda titi telu napat tulan ke siam tahun 2002 na pada manam ko pianda data dau ko telu tadau bainak batik ya nak tempun di jam ko siam ko saben di tenu gisam marga ta jam ko bedam dua tengah dau ya apa ina nepang ti Devon Hall College Geomatika Kaningau. Pangyukap kumat insan na tulun ginumuan kaya hitid Kaningau. Hidang ko na pa isuk tayo kantenam tayo tambunan kaya. Nakargat ko hitid Kaningau minay tambuloy nga. Ngam, ngam, kubigyan ako naman kapya dat harat. Kainan dat manalo dara hitid College Geomatika nga. Undaram ko paturo hay kaya. Amin ako dat turmamutitid number WhatsApp. Aisa isa apat siam siam siam walu telu aisa telu. Aisa isa apat siam siam siam walu telu aisa telu ya. kumade kayo di kya di may pa nalod daraha manta kapelan kya masisidat alida sa tinan kya alida sa tinan kya aw katalib dat anam na padam teka it alidas tinan kya karikatat anam na padat alidas sa tinan nga ko melakasar kita binay am nagi kabagal at adap kasadap kya so kuri-kuri 5 jam na nakadap kasadap harat anakan dit ka suab teka minamabut-mabut kya kanada kayo palaga sa tiyan na kayo dat ay sa kapiya suwang kya tabi nai kabagal lang kayo painginom dat wai kya alidas sa tinan alidas pumusaran alidas ginawa kya ay sa gunad alidas sa tinan tabi nai dahil no kapi alidas sa ginawa kya alidas pwede dati na na-produce nga ayaw na kopi alidas itong ginawa dito ko dikit tabinay no minan na ko yung sudap tabinay nakapi radong tabinay nakapi sansad na turas nakapi sansad mata nakapi tagad mato liway na kayo pitagadan liway na kayo at ipikausan Panitin jam ko siyam, tulong na budam, turun minit ko saban, kakal ko dat miya pay dahi hiti da radio, kening FM. Sining man tadi, Selviviana, what is this? Iretret no daho, kay si Joseph. Siyo na sinulan na ginawa no, am nagi Jimmy Palikat. Kadasan sa love, ginawaan, kening FM, kuhay aramay ba?

Ingat biar sending dalam otak-otak yang dikian sending mantadi Casey Joseph Siau nasin dualan ginawanu kak ya. Pula di sini mata di Selvi Diana Wences di right nudoh. Amerika Utara na bay nanti jam ko siam apa ta padam 6 minit ka saban hiti da kan ta ko kya. Tada bay nanti tada ko tolu tapi nai tada da kumaraja kya. Kumari gudi masa-masa da tu mungkin ada ha mai ada the radio kya. Jangka ko na pada tim puriti isuang desa sakayan idual like ya. Teka harna ge makin nangau maya di ti tartem klik isuang da dupis. Manako di ti dua tas sakeninga watasuk nabawan tambunan ranau iti kota Kinabalu. Papar teka iti tanapi sampuran Labuan. Saya karena yang makin awal dahai maya editi RTM klik ya. Kita habis sempuran Kuala Lumpur, Johor Bahru, Singapura. Karena yang makin awal maya dat RTM klik. Hello, pegunda suai ya. Megal kahilid Australia, kahilid Korea, New Zealand. Aku mau tengok kumpulutan hilag ya. Nu malah kahilid DJ ke haro WhatsApp tu minai. Haro WhatsApp dat minai dia lepas tedak ya. Elbian samai paran. Hello, kopi sanang kasaban ko tadau ko telu ti pampad da taun 2026. Telu napa dolan kasiam kasia DJ Jirin DJ Oboy kopi sanang dat paparlan karaja. Nyampai jur teknik kena FM hebat syoknya. Hello insanan dat kamulutan kena FM mangnu kabar. Lansan dadat amis ngengis pampus sadau baina usikau dat pasan. Mata dat insan anda tengah tukang bulutan. Di makikinau di ti kini FM. Mana kita dau siaran na tinaru Melayu Dusun Murut. Ya gal diar ni majanun silaf angun adi uji Marcella. Di narumbai Floria Jontan. Elin kemabung runang skim tomane. Salam piang bulutan kakal segigisam kasih ya. Apa yang kau kurang kau wayan dat itidak kayu tapi naik kasih ya. Iti na pengaku senang tamu datawan kasi pun siya kumari ka di jajirin retis sabahan asampin member smurut. Info-info di tangan senang om lagi siding-siding di tangan senang kangarang-arangahan kasi ya. Am kabisinan da tapaparlan ka raja kakal pengingis. God bless kasi ya. Siya kumari ka Elvia Samay Paran kasasari da papatad pasan. Am kumari ka di serangan dapat dan pasan ya. Teka mumbal dapat dan pasan mediti WhatsApp Kina FM. Kadali huay ya. Aku simpan nombor WhatsApp dari hitin konti Aisa Isa Siam 58 Siam Manang Walu Anang Walu. Aisa Isa Siam 58 Siam Anang Walu Anang Walu ya. Napatanan na kayo pasan amandahay basalimbah dat sera-era ya. Ada kata timpo dat pasalimbau, ada kata timpo dat manpa basau ya. Manja basau dat perenghan kumadat magikinengau ya. Nama-nama di kayo dat menginom no kopi. Armatu kentin dat timpo didik ya. Senangan dat minum kopi, teka makan demi guring. Harnagi makan dat sutu, harnagi makan dat nasi lemak ya. Karipap teka kuih ginuring. Magi sesuai tapi nai. Nama-nama di kami makin mengundahai hiti da Radio Kena FM. Maya di frekuensi siam na benama apa titik turun lagi has Kena FM. Kuhai aramai ba. Sering mata di Jimmy Palikat kadasan salah pinginawan. Tutung agus sering mata di Jeremy Obay Bundoy sumusui buluntung om nagi Melbot Dedet. Lumangat di kaya jam ko siam 5-4 minit ke sabang. Sampai kau dah dijajirin. Kesiliman beras dusun Kena FM. Kuhai aramai ba.

Assalamualaikum Merdeka Andong jenis lime. Amar ngeje pasen armet ko mentadi. Julaina kopi senang kau saban ko Merdeka DJ Jirin kopi senang ni ko Merdeka. Alasan Eldas terima awan dan dadah mantan mina mangun kan siap pun sikau. Yang paling lagi dah puru paganakan. Aw nagi lingan ko ma di insanan da DJ DJ kena FM nagi puru-puru kena FM. Yang paling lagi di juru teknik. It a perkis kapia kasiya. Pasika ko ma di ka DJ, pasika ni ko ma di ka.

0: Malaysia Keningau FM.
1: Tila busa no nyampai dahai i Keningau FM. Sama para bapati tituru megahertz
2: kuhi arama aibo. Sumi gampor. Montok menantud ke Tilombus Kalantoi om koburu kegenan belajaran id Sabah, hapadam telu penghupan belajaran bagalit penghupan tusin ke pesuratan IPT insan taha ke budi, penghupan isan komputer, baik, penghupan pinatangut ke sinan penisan, bakti, penghupan tiket ketuludan susumikul Sabah, subfly, om penghupan mahasiswa belajaran tokawas id Sabah, Sentosa, petilombuson montok tong diti. Sumi gampor.
3: Makinangau Radio Malaysia, Keningau FM, keselimbahan dan berasa dusun.

0: Now FM ke Selim anda bersedesun. Mantap jam ke siam ke sabun. Bisa majam ke berem dua sama ada.
1: Sering mata di Francis Sebatuangan Pipusan Aunoti Lambus. Alalala. Pipusan Aunoti Lambus Pugli di SSBin Pagulia Top Pipusan. Amin gue tatan mana di jam kapan hoto jam kapan dapat dan mana minit ke saben hiti dakan entakau. Memiaran sadar ya tapi nai isa kepergatan di senang kopi ya kaya. Saya ke mila toko makan na sadar. Mengkikit dat belanja ya. Mengkikit dat usin. Saya ke berjimat cermat kadi. Mila toko nagi dat anu giar di. Kopengkas pagod ekonomi dat datan na pagun. Sangulun na mamimiyara sada na intutunan ko di kanihab ya. Baras ka na po siya nga pernapatan na po siya ya. Dat samulan nga au o kurang ya. Au o kurang dat 3,000 ringgit. Berarti ikawas na 3,000 ya. Saya ke mandi siya padagang i da restoran nga mara nagya tulun na turmi kita may pamali kagya sa kilo na panga habadam siyam dahi ka doon na panringit sa kilo sa dagkulopi agya yun na panga sabagi dat isa at inspirasi kya dahi isa ko pangunsuban kuma dat magkikinangaw lalabi pa yaladit ay sa karadya kya. Tay kay nama-nama tat maganda da kotusan. Dat karaja kya. Pamalawan da karaja to binay. Milawan na kita at mamusay kaparagatan na mamiyara sada. So ay ka mamiyara sada, mamiyara putik, manok nagi kya. Manok nga sanang nagi kya to binay. So ay ka milat ako dat papadagang da tangatuntulong manok. Ita daging nagi tay ka tasin nagi manok nga. Mula tahun lagi dagangan. Saya ke iti putik lagi tapi naik ya. Saya ke mula tahu papadagang da tentelu putik. Mula tahun lagi papadagang da tansip putik. Saya ke daging putik ya. Tentelu napa putik tapi naik nga. Ipaglo dat osin. Ara dagat ara da padagang dat sering kita mulawalu na hapad ya. Sering kita walu na hapad dat isa. Ara ni papa dagang na sering kita lima na hapad isa. Ara ni papa dagang na dua ringgit at isa ya. Mantak ko na po purata at binay isa na po at talo putik nga sering kita lima na hapad ya. Mantak ko na purata at megalindi at binay hapad na pa nga hapad ang lima ringgit na kaya hatus na pa nang hatus ang lima na hapad ringgit. Sekira mamirat ako putik dat segino mo dua na hatus kya. Aw taga lagumon kya dua na hatus sa ringgit kya. Miralat na da tupom tandaha kya. Pagkira lima na hapada tandaham hapada lima na hapada tandaham hatusam lima na hapada tupoh kya. Sekira magantalo ngayon rita binay hatus om lima na hapada tantalo putik dat insan pagantalo kya. Sama no insan na padatuang nga akan ganapa ka insan pagantalo rin nga in duwa kya. Isa na paputik nga akan ganapa isa tantalo nga duwa tantalo kya. Mantako na pakiraw dat hatus o tantalo isa tatuang kya. Aswaban kanu tako dat hatus sa tantalo mantako daganga kya pagulod mantako osina nga kanu tako dat hatusam lima na padringgit da sangadaw kya. Sekira da tapo da tadaw tapi na nga kanu tako dat 1,500 duo na pa tadaw kanu tako 3,000 kya. Sembulan na pa tay ka 3 na pa tadaw nga kanu tako dat 4,500 ringgit kya. Tantalo na butik kaya. Saya pa nakago po padagang da harakago at dagagang dagangan da suway kaya. Regal ka sada kaya. tentu pimpi kau ya. Teka har lagi tememiarat tengah manuk. Daging de manuk teka i batim banget ya. Baina napa tapi nayam gatang napa manuk dat sekilo nga hara siam meringgit. Hara nagi ha pada ringgit ya. Inde tapi nayam. Manikit-tikit minggu ngayon na kayo po tada hitid temu tokor apin-apin. Teka hitid temu ground keningaw. Kadagang tako na pad hapada hapada tinan di manok tabi nai. Man tako na pagkiraw dat isa na pa manok nga 2 kilo kya. 2 na hapada ringgit kya. Hapad na pa na manok kam 2 na hapada 2 na hapad kilo kya. 2 na pa na hapada kilo nga kano tako 2 na hato sa ringgit. So ay panakago at panapatan tako dat itantolo putik. Saya pakagot tantalong manok. Saya pakagot mantoko daganga at imanok ya. Saya pinakago pimpikaw. Sada pinakago. Kaya. Ya. Jam kapat doon na padam. Jam kapat doon na padam 2 minit kasaman ya. Minggisam tako ya. Musaro tako dong piyong kukuro kapiyad at papaburo datan at kakanakanan manikit-tikit tadaw. Saya ke i mamutung degata kia, mamutung depan degata mantau kira keraja sampingan kia, mai tahu per 2 jam mamutung kan utahu sambaladik ya ngak, harana pada kilo, baina napa kantala 5 ringgit kia sekilo kia, apa napa kilo 5 napa, mana kita dau 5 napa ringgit sembulan napa ngah 1500. Pasampuran kagun tontolo butik lampa 4500 kan utahu 6000 sembulan kia. Bila naman pangapung kaya tapi na eh. Sining mantan di Albinos BCKS Harapi Rupaan Harapi Tengkia dan Lenis Philip Otur Romo Matokom ni Kasmin Yubang Langdan Tapa Om Abangku Kini FM ku hai aram.

0: Venus, mangkat kampung Dangiloang, bagang atoku kain sanai tangam balut mangkinangau kasalimbahan da baras dusun. Kuhai aramai be.
1: Pasan mantan di Junaidi kapisaran ngan Saban kumadia DJ Oboy kasih kapisaran nai kumadi ka Junaidi aku ora kamar no DJ ka osonong awasi montok diau. Mano ko siyotan mamasan kumadad kedua melainku au nagilingan kuma koruhan ku am negi tangan naging kampung. Niampai pasan lalagatan da kayo da papanaud karanja. Amnagi kada negi lihuai dat manamong kelidasan amnagi makan datubat ka lalawi pa ko mga kedua mulahingko tu manikita daw makan datubat ka ponsiko ko madika DJ pinapalambo sa pasan ko ponsiko ni ko madika Junaidi Mimi kampung puatas kaningaw Mimi mantan di tiwatas keningau mamasan kapi sedangkan kasaban kuma kuma pagulo pa kuma dika DJ Somboy kasiya. Aw nagilingan kuma juru teknik DJ Kasliman Boros Dusun murut am nagi malayo lalabi po kuma di parlan tugas isuang konti data daw baina ka aw nagilingan kuma din sanan magikinaw diti Kasalimbahan Boros Dusun kini FM. Alansan elidas tako terima awan dadan tako mantad minamangon amisan nangigis tadaw baina. Ponsika kumadika DJ Jirin nagi DJ Oboy kansia. Oh tu binay kada dikulihay ka tu binay tadaw baina tadaw katuro tadaw katuro dah tadaw baina kya. Miguel Kasari ari kata jam kabar misa telo na bad minit kasaban hari ti tababayan sandukot. Nukupiya susuyan sandukot tadabay na tibinay. Kadang lihway, arkada jam ka habad misa, talo na habad minit dat kasaban dat tadabay na, kya? Yampay barisan dat pelakon-pelakon. Kasari da kayo dat maginangaw, napal da kayo na kayo yung ngaran-ngaran, kya? Napal kayo na kayo yung ngaran-ngaran di pelakon-pelakon, kya? Ida pabayan ng sundukot. Engkorap de penay hari kata jam ko bermisa ko sa banetino kalambos sa kabar tani ba nga harap o timpo dat maginangaw sining ya. Dua pa sining dat arangot ako divini mesta. Masta hiti na pitong kiadan. Amusotan kagu sining manta di Jones Gobong. Pinapatan di Helen Making. Aiso Piyupusan, Aiso Pitagadan ya. Aiso Piyupusan, Aiso Pitagadan. Apupusan na dua sining diti. Arangot takot kabarte diba. Arigata jam ko habadimisa ko swaban.

Assalamualaikum kopi senangan ke Saban Benedict Lomus kabar tenibam untuk tadau baina. Kalau nak apa tulan ke Siam tahun 2026 pelembusan ku hajarin Mansur. Palan pengludan gaji bebas asiriba perlu pengintangan keadangan ketundunan kukumaraja kelangsungan majikan. Menteri Ekonomi I. Akmal Nasrullah Nasir Minabaras halilo perlu pengintangan kumad majikan perusahaan mikro tokoro osuatan PMKS di pagikirad keteguang implikasi kos sekirad kadar gaji bebas asiriba keingkas. Pengkurpa kadisia nunu kabar karait halilo kampaino kiningkasan gaji bebas asiriba kuma 2,000 ringgit kontok magandad panambarasan luguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim karet belanjawan 2,200 turu. Akmal Nasrullah minabarasidi serad minanugut pengintangan pakar ekonomi karet kiningkasan gaji bebas asiriba kuma 2,000 ringgit di mila manganud panakasabab kumad kiningkasan gatang babarang surupu karaja. Kementerian Kelidasan KKM pinaparalan dua inisiatif manalab kawoyan kumiras taika National Suicide Fatal Injury Registry Malaysia NSFIRM garis panduan surpu postvention. Menteri Kelidasan I. Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Minabaras NSFIRM sebagai sistem registry di pepagirat penimungan data forensik kinapatayan sebab nad kumiras kinapatayan di sebab nasindualan penimungan data dila papasanang analisis pengintangan trend kantakan maya lebih sistematik med mamalan polisi program serupu di lebih bersasar maya keperluan ataupun di lapangan kumad garis panduan serupu postvention pengintong sesongulun di kontok sebab noh kantakan kinapatayan kumiras kanun sokodung psikolog sosial intervensi di kontok iti sebab sebagid menguhup proses pengobatan sesuai kemengkuri risiko kantakan kawayon kumiras ulit kawago. Miampai garis panduan dila serupu postvention kanu kapanau miampai labid olud sistematik bersepadu maya puruan serupu sokodong kelidasan pemusarahan psikososial. Bain Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor nakaramit kunjungan hormat kopisan ginoris Karaja JTK Sabah idupis Menara Kinabalu. Kunjungan JTK Sabah binayan di Patundud Wagu I Muhammad Nizar Zakaria id kinakakapan dilo Muhammad Nizar Minabaras kawayan kapargatan kopisan lelabi pa karet hal ginoris Karaja perburuan id Sabah. Nampak jelah Datuk Seri Haji Ji nga nakaramit kunjungan hormat Dewan Dagangan Perindustrian Tionghoa Kota Kinabalu KKCCCI di Bayan Presiden di I Datuk Michael Lui Yen Sang. I pinurbaan dilo KKCCCI minabaras karait penyelenggaraan The Economy Outlook Forum 2027 di Kapanau Habadam 5 tulan ke isa tahun 2002 na Habadam turu. Forum ini paikirat kasiliu platform magi babaras kawayan nagi prospek ekonomi suai ke menimung pemain industri yolo di kika kapangkalan KKCCCI nga mengalap bayan menteri rumikat sebagai tombului kehormat id forum ini. Sabah baina id pompod fasa monsun barat daya di perkiraan opupusan id tulan ke Siam taika korimpunan tulan ke Hepod. Petundut longkod operasi kawayan tawan gemegar tanah Sabah kopisan meteorologi Malaysia I Lucia Inggong minubaras kinayanan barat Sabah baina kota Guang fenomena garis badai id laut Cina Selatan. Kawayan dila kipotensi magawi terasam nagi tungus di kinayanan pedalaman timur Sabah di penang sesedepan gisam karimpunan tatuang. Ulang pia monsun barat daya magawit kawayan atarakas rasa masa po tungus milad kahara id suang timpu teruhai sabab nadbong proses perolakan.

Un saludo al padat mi apa dahi hiti da Radio Kina FM mantap di jam ke 6 ke 7 di teno gisa benar kita jam ke 6 ke 7 tinuntunan ku kagok ya mantap di DJ Atika rentak segar selain ada telu jam lagi kiam tinuntunan ku kagok mantap da jam ke 6 ke 7 gisa benar kita jam ke 2 tengah dauti di jajirin ku hai armai boh kada liwai jubinai pagaya mantap kau monsoi intora di DJ Iza intara jam kau berambro tanganu oro sabai rajam katalu ramai pagai mantak kau munsoi ya kada lihwai lagi rikata jam katalu ada sesedepan ya jam katalu

Sesedapan yang baik kau di Jaida santai petang menegi harmonika mentah ada jam kau terlalu sedapan ke sambar kita jam kau turut atau tuang ke mesti kau negi tu kakal kau dat menakudung dahai menegi kita dau mentah ada jam kau nam kau saban ke sambar kita jam kau turut atau tuang tapi ni kau nama-nama dat memasai keraja nama-nama dat tumaguang dat keraja tungguan dat kau sebagai dat tak tulun hitid pagun Malaysia lalui pahitid da panong kainan sakit menagi hiti pagunda Sabah nama-nama nagi di kayu dat mga melutuhai tida radio kena FM maya frekuensi siam na bernama 4.2 MHz kena FM kuhai aramai babay na jam kapada misa padam isa minit kasaban tumilamus mengedau sinding pagulu dat arang otak kuat doa hari kita jam kuah bermisa 2 na padam 5 minit kasaban susutan kagud sandukut hari kita jam kuah bermisa 3 na pad minit kasaban sinding mata di Ben Masawat pain tepat langadan sultan kagud sinding mata di Johnny Guntabid oh relin nagi Robi J harap yang bulutan harap itong kiadan.

Ingkan apa ya sinding mantai daru biji harap yang melutan harap itu kiadan pengledi sinding mantai di Johnny Guntabid it reitan dat oh relin nagi bin masawat paintapot langadan minagoy datan badati jam ko habar bisa 2:05 ka saban to melamus takod makinang auditit doa apo pusana ti doa arang takot asan dukut.

0: sa limbahan Boros Dusun Keningau FM orang ngomong kita daw mata jam kesiam kesabon kisam jam ke perendut tengah daw
1: kuy
0: aramai mai bo.
2: Apa nanti jam kau beri misal pada benda walu minit ke sahabat ni tidak akan yang takau kia. Pemenda di pempat-pempat takau na di keselimbahan Boros Dusun tapi naik ya. Aku pada dah nama basan dah temagi tertarungak bagi ambalut kia. Aku pada dah nama basan dah makin aku sinding-sinding di dusun kia. Apa yang korang panga di tetengkiat takau namat kia. Tapi rubak tau kaguta dausab yang pay DJ Maida ke DJ Clay ya. Makan ada lagi baik ya. Tunggu lemus bagi doai makin ngodai tiga selimbahan baras murut mata ada jam ke pedem do tangan dau gi sembar kita jam ke telu dah sesedepan. Mari kita jam ke telu sedepan yang pai ku di DJ Aida. Pelembus keselimbahan baras semalai gi sembar kita jam ke turu tatuang ya. Pagulo na mita tangkian siya o sikirin haraboras ko di tangkap. Piya! Natulid kya. Ako piya, nakaswangi ginawa da kayo. Tay kay mingkas ako da nga. Ako nakapurimandat, nakarola ginawa da kayo. Makiampun ako, mantan pampadgaram gisam timpurulo kya. To, iho nga, tuloy na tamad, maginong mantan kasalan kya. Tangkianan ko kayo dua sining misuso, twinses, padtong. Papaturo ramau matoku susot ka gu sending manta di Alicia Rosti on Antonius tusak piu pusan ge bisdang na makan tanga daw ku madi ku di Mumbal na ya makan tanga daw di magansok-gansok ke bisdang na magansok ya bala ku madi ku di ipampanahan muli walay mayakan tantan da papanaud sasakayan i mamanaugakan tantan da kalanglangan da kayo. Amunoy tarat tabinay kada na kayo pasong yung ginawa kya. Kada na kayo papi ang ginawa. Amunoy tasanang manda kayo ang guma. Tay kagunan na kayo sa pagadisa sunsuyan na dumapit. Daralan na kayo. May dat asalangat kawayan takaw datma ni kitigid timpo. Bilah na gida putungkusan dat kumadatang anak. Tay ka manangaki, tay ka manangado kya. Tay ka mila na gidimpahan. Dalumi pantai sekira darat kebelingkangan kya. Tambangai tako kalidasan tinan, tambangai tako katingaligan tinan. Assalamualaikum. Assalamualaikum saya Madani. Mentada di jajirin. Assalamualaikum. Minoko pedamet. Bye bye.

Assalamualaikum kan sayan ra oro hitu nak suku takan ra oro kata lo ra minggu hitu ampo porno oro ra sila hitu yo hino talung opor hari bulan sila kasiam ro ngaribu ro opor monom ahondo opor valu rabil akhir 1400 apat ngopor am valu hijrah. Ampa kakak kosana para jam kau perambro tulung amin nitra tangan orau. Bahkan kata kai Islam apa ralandra sembayang fardu zuhura livung no keningau am ohondora livung in tokono. Kan saya nanti ngasih ramen pakai kakak paham buat kakak pekawi au DJ Iza. Raya sasi simpung amarang ramuin raka salulan rahu nomor roda oro hitu sukura jam kata lu ramai. Ampa yang kuanang adang rangan angka raja rara itu li raka salulan rahu no melayu rentak segar. DJ Atika tino malimpun da jam ka onom sukura jam ka siam rasu suaw. Am sunu menuhin obah orang anang karaja DJ Jirin raka salulan rahunu dusun ku hai aramai bo. Intora jam ka siam rasu suaw sukura jam ka operam roh rarai tuli. Kan saya datang noro paha kaka paili rai mio nang itarabilin mo yon mayara WhatsApp mai ranu bulu hosa siam limo walu siam onom walu onom walu amrai staka pang kini ngora rimbai rimbai nomor radio kini FM hebat am sioknya.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Yo pa kaka kansen datang noro am kansen anting esomion am kansen angka kandra tangan noro. Pengko nangan amrai no kaya karago di jezar roh itu raka salulan rahu nomorut sukura jam kata lu ramai. Ampa ingko nangan rami nang kini ngoramora radio kening FM onya kintok moyon. Ama beli ka mayara frekuensi siam ngopora ma 4.3 sama beli ka pemayara mo mayara aplikasi RTM klik amra portal radio RTM. Ampa kakak beli kapang itu rabilin muyon mayara WhatsApp mayara nomor loho sak siam limo valu siam onom valu onom valu. Ampa kakak rais takapo angkini ngora ro rimbay yo hino rimbay pilat nuhuang rimbay ri Marcellus Joseph. Am sumulohino rimbay intori John Francis am ilari Ezra J. Pai kalawo guang mo.

Yo bahaka karena pasuku aku piramion kinavalon kawanan ra orohitu intoramet Malaysia. Babal no kawanan dalibong no keningau so lora sesuap ikan angulu mayam londo mangulu ra kula kula intok. Lasun ora urung operam ruo suku talunga operam ruo darjah Celsius. Pasang dalibong no nabawan so lora sesuap ikan angulu may angulu ra kula kula intok am londo mangulu no palak ra kula kula intok. Lasun ora urung operam limo suku talunga operam talo darjah Celsius. Pasandali mungu tambunan so lora susuabi kanangulu, mai angulo numpala kelana suangan intok am londom angulo raku laku la intok. Lasun ora ruang opor am ruo suku talunga opor am ruo darja Celsius. Pasandali mungu tenom so lora susuabi ikanangulu, mai angulo numpala kelaku laku la intok am londom angulo raku laku la intok. Lasun ora ruang opor am talu suku talunga opor am talu darja Celsius. Angko sandali bung nusuk solora susuabi kanangulu mai angulo numpalak mai angulo raku laku laintok am londom angulo numpalak raku laku laintok. Lasunoro ruang operam talu suku talunga operam ruo darja Celsius. Hinong apinatutun kuramuyun babal nukawanandra oro hitu interakopisan meteorologi Malaysia.

0: pangi imbolo
1: kapam bule
0: rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalamba kia ragu-ragu ramalat kia mampakauyu kia amnyak membatik malat sor ra media sosial rakuayan memparatu menauyu amam pekelala sonor imbolo tir sesangulun ondo imbolon pengintapatan rainan galama lumawo mental lumawo malaut masilukan mokondo buangno masagak maminat rainan galama sikul kandai lumau kalo bagu matanda masalok masigo pat makalato krena suangan imbolo salak kapang kurian yono rondo pirat ondo kalo makito amaruno mangkiniwit ra mairwan rapainawo.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Egenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakuayan amagalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, magalung rakamian am kedaulatan lupamagunan ser ralincobon serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulupyo kalatan mana yang am mempasinok. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,300 telungo para mapat nga kilometer, nampalabit suang mopor dibung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.

Jam kasar datang noro amkan sayan Malaysia Madani hetu no aho ondo pasukuan ko Inor Haliza Abdul Karim. Oloan pelarasan gaji minimum linansan ahilong raka seimbangan no kebajikan angka keraja ampan tu usan no majikan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Nambala babalhin no pono linansan ahilong ratayar majikan perusahaan mikro aborok am sederhana PMKS ratu malupakaili rakapahanan kos kono poyo intof gaji minimum pinasingkot. Aun panakulanon iyo Nambala atu yak babala sunggai tralako hino naka ayan nanakaran kaili no gaji minimum raruong ariburing Ringgit satu potno angkuliman ravala no perdana menteri Datu Sri Anwar Ibrahim asung gaitra belanjawan ruang ribu rong param tulu. Akmal Nasrullah Nambala rahini lira paat kini bala pamahuangan no pakara ekonomi asung gaitra nanakaran no gaji minimum ra ruang ribu ringgit ra abuli anak rakapahanan raka singkatan no loho kuliamos amper hikmatan. Kementerian Kalihaan KKM nangipuas raruohot amapol rababaal na himpatoy Yohino National Society am Fatal Injury Register Malaysia NSFIRM am Garis Panduan Perkhidmatan Postvention. Menteri Kalihaan Datu Sri Dr. Zulkifli Ahmad Nambala NSFIRM Yohino System Registry rah kulimanin apapirot rapangukuman data forensik pinatayan inayara na himpatoy am pinatayan inayara siwala. Pangukuman data Hino kulimanin apalangkara analisis ampahilayan tren babaal mayar alabi sistematik ra ambaal ra polisi program am karaja alabi bersasar mayar linansan kapio rah lapangan am garisan panduan perhikmatan postvention pono amarandan ra uluntu malupak inayara babaal ahim patoy aka ala prasungkel psikososial am lako ahondo hinora angin suup ra babaal amabas apatuun ra risiko babaal apim patoy nantuus mayara garis panduan hino perhikmatan matan postvention ala baalin ra alabi atamimis sistematik amber sepadu mayar puyungan perhikmatan sungkur kalihan mental am psikososial. Kinayan Menteri Datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur nangapura panambulian hormat no upis tenaga karaja JTK Sabah ra upis no rah menarah kinabalu. Panambulian hino kina tuaan no pengarana kabahu Muhammad Nizar Zakaria. Ralom panambulian hino Muhammad Nizar Nambala babal raino am aktiviti upis mulupono asunggai tra babal tenaga karaja am perburuhan rah Sabah. Liliwara hino Datu Seri Hajiji pono nangapura panambulian hormat Dewan Pangintalan am perindustrian Tionghoa Kota Kinabalu KKCCCI rakina tuan no presiden no Datu Michael Lui Yang Sang. Ralom panambulian hino KKCCI Nambala asunggai tra pembaalan ra The Economy Outlook Forum ruang hari burung operam tulu kulimanin baalin ra operam limo hari bulan sila kasa ruang hari burung operam tulu. Forum hino kulimanin asa ukrain tokon ahayam ra babaal ayuk prospek ekonomi am amalurla amamai industri am inan sino kakasipan. KKCCI pono na pasuku ra kinayan menteri ra asa ukra tambuli hormat ra paat forum hino. Sabar aino sinara popor no pasa monsun baradayara kulimanin apopor sila kasiam kapo ampu unno sila ka opor. Pengarap pusor operasi kawanan am tanam luwinta Sabah upis meteorologi Malaysia Lucia Inggong Nambala liliut barat Sabah raino tumalupak rababal garis badai rana saukra laut China Selatan. Babal hino sino potensi ang ibitra rasam am angulan upalak liliut pedalaman am timur Sabah intoramai sukura londom. Rapat pono monsun baradaya ang ibitra kawanan alabia pua ang lu awas am angulan umpalak abuli asau kelom timpu apasi inayara proses perolakan yo Nambala rahini lira angangaho RTM rakota kinabalu liliwara hino Lucia Nambala uluna suangan ralilut luav ratu malaah ralom babal angulan umpalak ra abuli angivitra babal ombak rasawat no apat ngamita am anna akra kapahanan rabut but aborok uluna suangan abul yang alapra aho no babal no kawanan mayara met Malaysia am aplikasi mai cuaca.
Pangaplayan rayuan ra apa kora ibadah haji ra bantasan 1400 apat ngopor am valu hijrah maya ra aplikasi am laman sesawang THICARI tumalimpun ra ruo hari bulan sila ka opor hitu. Pengarah urusan kumpulan am kinean pegawai eksekutif lembaga tabung haji TH Mustaki Muhammad dalam rondo rahu Pineng Kuala Lumpur Nampala pangukaban hino alabi apa sih ra anak akra keluahan ra bakal jemaah ambal rasadean mahulu intara aspek usin kalihaan am ilmu. Intoh bayaran haji rinandandan ra jemaah haji napilih mayara proses rayuan yohino kos haji alimpot talunga opor am talunga ribu talunga tus ringgit. Pangaplayan hino inu kawra pendeposit rasino simpanan suang opor am limonga ribu ringgit ralom ekaun TH Sihahama. TH meno apa mahulu ra pangaplay rayuan mahram amaya ra jemaah matuo am amaya ra ulun sino kapahanan napilih ra bantasan hino. Hinono aho ondo vinon soy rimay dayung kit ampinaralin kurarahu numurut. Salam Malaysia Madani.

0: Pendidikan Malaysia RPM 2046 2035 ia gini pelan strategik buai mawar onona malik arah pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2043 2045 ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama iono mapasimpung rak kompetensi digital am kesejahteraan pokonong laleng sikulan sanin maka syukura polos kompetensi digital ama pandai rekatasikan sosio emosi am fizikal ramonso.
1: Lembangan Malia Kapam Malia Basin The Lost World of Sabah Egera Rapu Ruliriut Sabah Undok Melonggo Tojo Rebal Rujo Grafino Kokosan Rapa Liuk Undok Mayo Tojo Ragayono 500 Palungo Perambalu Kilometer Persegi Amlandomno 1600 Tulungo Peramlimo Ngamite Yonangun Rulonson Rubatu Ruagis Ambatu Rulosok Kokosan Anal Sibuni Intor Arama Tutunan Rutan Ati Malingon Mengampin Amagalung Raribuan Tutu Amratusan Mayang Ondok Mapagon Matum Rorondo Ondok Mapatunggul Ralembangan Maliau Ratanati Am Sungai Maliau Ondok Tumilis Rasul

0: Roy kinabatangan. Talubal mandai ondok memunduk tojara guang sur ralembangan maliauti bujuk untung bosai maliau tulu natampas rasawat maperang balu ngamite amniak tilungan lini maksud rondok tilungan timu mapalong ondok mokondor sabah rabilor 1,000 lembangan maliau pinatanau kosendra kawasan rezep perlindungan hutan kelas 1 Amraka balu ra indukau sinauk ra eko penampungan sa pertalu ayuk interakan dayan aru lidu tragitio mabuli pulurawan ra duo ayuk mabuli balon iginya magi jawat sur raka tauran no kapam jungle trekking magilong-gilong ra susuit
1: rondo ngasaat tiap kasangkayan muyun 5 jam anggota kampinan amalasa rapuy Linasu ngelompor nusihu, abuliaka suku siam ngatus darjah Celsius, rapat ngepatirin ra rumput apua amikapi rumput inatoy, yo abuliaka sauk ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor nusihu pintor rawayaan muyun, wangun muyun angindang amalasa ra lompor nusihu. Tapi, yono ika amarandan apalasa ra lompor nusihu. Rumatin taka pasukan kampinan taka, baik pabiaro kasangkayan aborok angiwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling laika angiwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab takakawi.
2: Pairi rai mayara ina tangan pagaiman monsoi yo hina pakitakan ra rimbai-rimbai tukir orokasa suku orokalimo rajam karuo suku rajam katalu ramai.

Ya, apakah kan saya datang Noro amkan saya antingnya Samyun. Kan saya nang akan datang Noro ampai lirai miun angin um ala bara sungai rapat oro ala zebonsoi ra ahili ra babal dihidrasi ka kapo am srokaba. Ampa hakaun mera kuritano angkiralan mulira pahun kapo amoi pangalap ralalaing sikul alan sanora miun angkiralan onseonso hinora onseonso ya kakak sukura ulion kapo am sukun. Ampa kakak kosa napora jam kasa talung opor ngamini teratakan oro akaya takaraina tangan kasingkatan amra jam karu ramai akaya takaraina tangan pengayaman monsoy yohina pak kita akan rah rimbai. Ampa ing kuanangan pera rangan taka Roslan Miasin renang itora wilin maira Facebook mai kan saya natangan oro amkan saya anting estriun ampa ing kuanangan pera rayus maira mora radio kening FM. Apa kakak beli kapang itu rabilin moyon mayara WhatsApp mayra nubulo hosa siam limo balu siam onom balu onom balu. Amra esta kapang kini ngora rimbai rimbai nomorot radio kini FM raka salulan rahu nomorot pagai mantakau monsoi.

0: Ya kan saya ada tangan orau, arahina KPKK, kaya takara lomiknya tangan, kasing kata, ra orau itu aja di sini sanggulun tambulu imaya, aja di rai sakra pahayaman, ra tambulu imaya ra orau itu. Ya oke, lipaka abuli kilir kosan pokol himu inggalat, amintora amon puyah valinmu itu.
1: Assalamualaikum, awal kerak lasnya bin Muhammad Iyas, intora nabawan, berumur 34 tahun, aw ambal ra kek, ambukara bakery lah, ambukara bakery, ambal rake, kui, roti-roti, dan nabawan tu lah.
0: Sengkili aku nangimuun, nampak alara pengintalanan itu.
1: Aku nangimuun utara napung SPM, dari tahun 2010, aku nambal nyer intara pahun, intara pahun awaling intara pahun, nambal sikit-sikit. Ini belajar untuk mengantik lah. Pasino setahun lebih kurang. Oh iya, bahwa belajar giat marah. Ya, belajar dikit marah, so pasti kata anu pula ilmuku, pasang papan berniaga ke poyo, ngurus keuanganku, jadi dia belajar, so nganduri aura nabawanku, terus nambal rakada itu ke poyo-poyo, ngalir peralatan onsoy, so untuk apa singkat produk kula.
0: Untuk aku simikul marah nili on inalap besar jadi inalap bu. Pada pengintalan nanti ke keki, kau sempat kan nambal keki kak.
1: Ali bina belajar kura get marah nili sebenarnya new isra angansak sebenarnya angansak. Tapi masa ino ngajar juga isora ambal rakik, tapi iso fokus isora ngansak lah, ngansak kali nganam bulan. Tapi kongo yak nganam bulan ini masa pohon duli, sepan duli belajar ambal rakik, ambal rakik lah, nganam bulan pula ini. Habis giat marah tu iso khusus yak, nah ada yang jangka panjang lah. Ya, khusus-khusus 6 bulan ya.
0: Ya, jadi suku Reno kosong kili pengaliran no ulun am kosong pakuan bisilo am kosong pakuan mu antalan ra pagintalan
1: kono pau sino customer tu matong ra anu tu lah matong ra kade kutu ya maya ngalir ra kui kono racu-racu jinolan kutu lah selain hino maya juga ra pajual maya ra pasar tani tamu maya pajual tamu maya ra maya ora pameran maya ora pameran no kerajaan. Habis selalu aku sebenarnya usahawan bimbingan intora fama peladang pertanian. Jadi atu pernah event nilo maya aku maya ambal ora pameran ampa jual lah hino lah.
0: Jadi hino pio insup no perintah lah harap ya, senalam.
1: Ya, yang insup.
0: Jadi usun no korai no rapoi mu ina arah itu pengintalan arah bakery. Itu kan on keli kepahanan aku senali manan mau kepira pengitalan lagi
1: alin nali manan kepoyo anu lah di lohono barang tu lohono barang tu makin aboy makin pas anu aloho makin aloho jadi susah apa tetap pra lohono barang-barang ku. Tapi dalam masa yang sama aku mora supplier-supplier ku sendiri yang abuli akal pura lohono dibawa pasaran. Jadi alap ku ampa jual produk-produk ku tubaho ra lohono rata-rata. So kalahan bahu ulun taka.
0: Jadi ngabuai mau kena itu kan so kosan bahan mentah ku dulu tu kan ya, loho oko kono ra kosan nahuyum kono ra loho angam.
1: Ya.
0: Angam. Ra kosan aluluan ulun angalir. Ampoyo sino untung. Jadi kosan ngabuai hin ni oko ra kosan apa sampu apa sampu ra loho no kosan no pemahangan de ulun. Sino ki rahu-rahuri lo ka kosan.
1: Manung pasal rahu-rahu ulun tu memang sino. Tapi kena rahun umat tu tu kumorom yak lah. Kumorom yak diwaliwa ilo abuli juga tarima lah. Tarima nila juga. Tapi ini lah pandai nilo kan juga lohon-lohon barang tu. Tapi awal pasingkot lohon itu pun ika juga sambarang lah. Sama ika juga kena asawat tu lah. Ika rugi, ika pula untung kena ino. Jadi sama-sama menang lah dari situ.
0: Ya jadi kapakakah hina tu pekapahanan alimanan no angin talan. Jadi itu pun orang kosan itu tu nantaka. Ya hina salaka angin talan datu. Maya kerohang rusiloh. Orang kosan lepas ingkar loh. Hina maya ra bahan mentah. Kuan kapam kuliamos alirin dilo. Apa memal rusiloh. Kena bakery, kena cake lah hina. Jadi ration tak tu pekapahanan di lah hina. Jadi raisra pekivalaan. Rabuai mehitili. Orang kosan oko angin muun muvas. Ang mo nang intalan on kilik ka ulun nanong koryon ano koryon lah apatus ra pagintalanan ito tayar baling ito
1: utama to anong korako matuo ko lah matuo ko kalorga kukon rangan walaupun kono pertama tilikan au nambal ra nyay belajar nambal rakyat to kan alim matuo kong kuyon kono ika kula isa siha sabab Ali matoku aki-akiku empahaka kumayo ali ilo cigo jadi ali kali pemikiran no matoku mesti cigo ya angaso jumadi ra cigo jadi lako kau ini belajar giat maratu pertama nili angasiso di anokong sabuai-buai nerbahu wei mau lebih berniaga itu aswang bahu di kemasukan aswang bahu ulun matong support kono anu kung rako encoras sekeliling tu rangan-rangan jadi ino kali aka nakabuka ra anu no kan
0: tuang
1: no jadi Raina tu atu-atu pana kasih aku no huangku untuk dia pasing kota bakery ku tu iso ulun mahulo moy angalira ikono peralatan bahan-bahan bisa tumun bisa sendiri meraki yang ngalir no kono angam gitu kan jadi itu nggak kira no orang kuat betulah Reno di Matoko
0: jadi rafui hitilih rakosan ini sudah kali anugerah na alat murah rafui hitilih
1: Entara aku sinumikul. Entara aku sinumikul lagi at marah tilih. Aku nakalap best student, pelajar terbaik lagi at marah pada tahun 2013 lah. Lain ini. Berniaga bisnes. Kula-kula pada tahun 2024 tilih nakalap ora di toko Peladang Jaya Entara Peladang. LPP number one, Peladang. Ali hinilin analap ko yura pesta kamatan na nabawan. South Bora hinili na taon 2025 tili nakalap ora anugra icon buliatan ni HPPNS Sabah. Ali hinili irasuk nalapan ko.
0: Ya, ini rakasan anugra nalap lupa kataka. Jadi anugra tu salah ka aloy alapam. Jadi itu aswagi lain am bahu takin. Jadi Raisra pakiwalan pupus. Jadi nabu ini wayang taka. Jadi on keli ra balakmu am lansanmu ra tu bahu ratu rakosod hili maya ra tayar kapam bidang kasalu dohwang rila keli kapam atek balak murina ya.
1: Balak kura ano rangan-rangan penuh adik-adikku. Aun pokasi amun balin munya. Nando istilah kono ika gagal. Aku pana nambal anu itili, ika dai ku tili, bakery ku tili. Sina juga masa-masa no give up. Anu tu nga, angas tu. Angas na ambal apa nat kono ku namat tu. Tapi itu nga, tetapun nya kuang, lepas sino berehat boleh tapi katumo. Anda po balin mo yun, ika fokus kera ihasil no. Tapi fokus kera proses pembelajaran mo yun, pasan pakuan mo yun. Sebab hina nga na penting no. Ilmu, ika mulau ka belajar. Paling utama solor, ika hilang kera ulun na mahulu onsen ni lo. Tapi kita katu berproses. Jangan tengok kita orang lain lebih. Jangan membandingkan diri kita sama orang lain lah. Itu yang paling utama. Sebab takato masing-masing takara no. Masing-masing takara kono rezeki. Jadi kapan dan taka sanggilan rezeki taka mato. Kasukuri taka.
0: Ya kebaikika. Ina balak no tembului takara oro itu. Tatu no bisa nambalak tu. Abis isi nakaliman ni. Ratusan proses angimu untuk suku oko rako sana ka alap ambal rakadai kadai rako sana ngintalan jadi kasala ka aloy rako sana tatu no kapiro hanano ya hino kalumolo rako sana atu kapahanan alimanan taka ikalumolo rayusin taka libosan taka lumangus takara atiak kapahanan rako sana lumampot ritaka jadi kapakai ka hino wala onse ritaka ambayus taka mingkoto kawi mayat takara tayar nukasala nuhuang taka hinongah rakoson akan ngiwit da ina tangan itu ninggalanan da ina tangan kesingkatan nah kasih kita kenal kepaparan dalam ka ina tangan itu kayak pakai ka duli tak pernah sesuai ka orau mayar atau belui sesuai keli jadi hina kita ramon pengkonan namin semala
2: ina tangan kesingkatan takau tukir orau katalu rejam kasa talinga opor ngamiet ramai.

kaan sayan ramuyun kawi au sigulian nasi kana hitu bilin ku ramuyun pai lirai muyun angkiningau ra radio kaningau FM au niak intok muyun pai kuanangan.

0: Ya Pak, kakak kan saya nak sama yo nam kan saya tinggal sama yo nam reno kaya karko di jezar roh itu rasa lulan tahun nomor sukura jam kata lu ramai. Pengkorang ramai yang kiri orang mora radio kening FM on yakin untuk mayon. Ama beli kamera frekuensi siapa mau pernah mapat titik tu lebih gah sama beli kapo mayra mo mayra aplikasi RTM klik. Ampa kakak beli kapang itu rabilin mayon mayra WhatsApp mayra nomor loh sak siam lima valu siam onom valu onom valu. Amreno pasuk aku pilih nurangan taka hari ni majanun. Kan siwan tangan wado kalu odo pupus no bulan kasiam susu semuang takau no bulan keopot ya di jauh telut ku bilin Ri Elvia Samai am Floria Jontan je masa boy padno pagaman takau monsoy pasalula dimbai ku koson patujuan ku dusangulun kau pusanku tapi kayo bagu da itu nakapaguluh noyo minugat minugat Om, odo de tu panak ka odo na kanakano pasat lula limbai kurion ko todo ko telua dan DJ. Yo kan saya dia nampai kuangan poyo na itu rabelin ramo. Amrai staka pangkini ngara rimbai rimbai nomor da radio kini FM hebat am sioknya.
1: Salaingkan lumuat. Mesiko.

naka pandai ko kia. Tumumpang rio kalibokon ondonyak mauligan ra briswok, yoginyo senaman monsoy tojo ra pusu. Kondo kai mamangan ra mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amun layar noyo kalon nambal ra senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amun rumah salok balon aralom sa minggu.

Pairai mayara ina tangan pegaiman monsoi yo hina pakitakan ra rimbai-rimbai tukir orokasa suku orokalimo rajam karu o suku rajam kata.

Yo pa ka karena jam karora maya makaya ta karena tangan pagayaman wonsoy. Yo hina pa kita kana rimba isu kura jam katalo ramai. Jadi pa ka boleh kano angito rabilin mo yon. Am akita karimba kasih hamu yon. Maya ra WhatsApp mai ra nomor loho sa siam ni mobal siam. Onom balu onom balu. Amraino pasuku kopi bilin rangan taka Elvia sampai paran. Hello, salam damai kan sena oro katalu rapo porno bulan. Talu ngopor hari bulan sila kasih amro ngari burung ngopor amonom di Jeza kan sena pakau rakaraya mura konti keninga FM hebat am on soy kapio. On kabar alansan on siakam antitiwal takaporah siaran nu keninga FM. Amalansan rakawin nurang rangan keninga FM sababi FM onsoy-onsoy ampeng kuanangan rabilin-binin onsoy tukir nu oro rasiaran nu Melayu dusun intora rangan keninga FM sababi FM iarini majanun silob angun aliuji akan arumbay Floria Jontan Elin Kemabung runang skim kola tomani lima ansuai raskim tomani inan rapira kampung boo inani sapra perumahan Kemabung akarangai paran sansulapan rakampung lalandangan amkawi nu inggalan huruf e sukura z ampai pangkau suang nu ikana sabitra inggalan ahinga aura mayon kawi am tabi pansirangan taka suku saboino asih hau posumimpung ra pagaman onsoy akita ra rimbai huangku rimbai rijeliska ampalang agi asirion DJ nawarna na hibilin binatikanku liwa-liwa okoyak aminawa ampai kuanangan riun DJ za akan sana para satu gas amrais kumusim. Yo kan serius ampeng kuanangan poyo nangi terabilin ramo amrayus mai ramo ora radio kini FM. Amrayus takapo angkini ngora rimbai kini tak nurangan taka. Hari ni majanun nak kita kelar rimbai dimbai kuriun rimbai no. Rangan taka Elvia pra, Elvia samai paran nak kita kelar rimbai huangku rimbai rijalis kasih ke ampalang. Amrangan taka Dorina Dali nak kita kelar rimbai pambalaan rimbai ri salimun ibiu.

pambangunan. Kasuangan manginum ratimu pinarere kapam mineral. Luto babas kapam ubat ukupon. Itakau matu nayuk, masalok lumingat arakaligagan rula laing takau. Dipakin dibiton ilo rabalai pake babasan nakaingar, rupa minawan nilono maka kapaganan.

Malisun, gumay makapal ang mapadya. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisan rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagok. Silin arung am kabang rapun utuk muka, mulukoyopat mingkual intura baloy

Ya pa ka karena patut tuna ko pera mo yon rondo aho. Yo hino wai bidatu Abdul Ghani Muhammad Yasin pengerusi SLDB ayuk adun en apat nga opor am onam nabawan na pasukura rahu paing kuanangan rapuyungan pandu putri SM kenabawan rana kalap na katung ra intok karuo kapo am naib Johan kategori puyungan inan suai perintah Ruandu ampuno na pasukura rahu paing kuanangan ra Ri Nadia Robin sinau kerakinayan pelatun onsoi-onsoi ralompah hilian kawat kaki badan berunit form tayar kebangsaan ruang ribu rungo peramonom Ra Johor Bahru. Ampa kakak Raino Rai setengah pangki ni ngolah rimbai kini taknu rangan taka Jalius Manat na kita kera rimbai pansuayan ralan kansayan rimbai ri Albert Obot am sumuluhino rimbai kini taknu rangan taka Dekson Sabir na kita kera rimbai Lusar Nangkiatan rimbai ri Meston Indut Ambiki am rangan Rangan Taka dan Abirna kita kena rimbai Nalolotra Malaysia rimbai Ridorse Mimi Ladios Am Ilori Edinin Ambaru.

Ah, asya kapuang kiringoh rarin bay itu, pailirai maya ra inatangan pahayaman, monsoy tukir oro kasa sukura oro kalimo, rajam karuo, sukura jam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoy.

0: Besar di bawah bayu.
1: Pulau Banggi, Rentok Nora Solo Rasaratun Luau Budak, Yohino, Pulau Ramayo Kapiora Malaysia, Rahayono, 444.3 km². Rasino Ulu Ninayan, Nalabian Oparam 5,000 Ngaulu. Pulau Hino, Rasino Kukulak Kaum Nakasimpung, Yohino, Ubian, Dusun Bonggi, Cagayan, Sulup, Ambajau. Akau lihan ra projek Agropolitan Pulau Banggi kensa na nakala pa status terra ta tahun 1975.
0: Lensa di bawah bayu.

Ya bakal rino patutun aku peramu yon ronda ilau va alin suau. Yo hino ilau pangapuan Maulid Rasul tayar libung tamu dan upok 1400 apat nga opor am valu hijrah. Ruang hari burung opor monom masihi. Ilau pengapuan itu ba alin rasa hari bulan sila ka opor ruang hari burung opor monom. Yo hinora oro ka apat. Intara jam ka onom talung opor ngaminitra susuaw sukura jam ka opor amruo ratangan noro. Am ilau itu ba alin ra dewan pisom puruan skue ratambunan. Jadi pakai Islam au nasiha am sino kaluahan. Abelika matong ra oro. Kaapat ya hinonun suaw radewan pisong puruan skue tambunan. Apa kakak rayu setakap kini ngora rimba kini taak nurangan taka? Angelian Angelian nakita kerimba Shakila rimbari Kato John. Mualim Mali na kita kerimbai dalingku rimbai Rirosi di Sabai. Amrangan takar ready na kita kerimbai bilinku rimbai Juicy Sikin.

Itakau masalok pakaran raka suangon inum ratimu nakariri timu ramapalo intera timu ondo matamis onom suku balung anggala songorau maukop noyo ka inum ratimu nakaririti magilong nyakra imbor amka tangan rusa sangulun kesen mangaru rakaliga gandu inan malungan ka nakapandai kau kia manginum ratimung nakariri maka sail rasukatan ondori nagunyak mabuli mangkinibit raka paganan dukaliga gantakau mulu pio bubua ondo jajalin bagu mangandoi menaring ama matir ralimpak rutimu intor arakinyo kabalu ratimung nakariri tipun dukaliga gantakau suang nano matang nyakkaran.

Ya, apa hak kakak yang kuan dengan Ramion yang kini orang-orang radio kini FM mana kini untuk Ramion? Apa yang kuan dengan Pai Ramion yang kita rambilin Maya ada WhatsApp Facebook Mai. Apa kakak Raino jam karuo 5 ngoporam sangga minitra Mai. Amna kasuku takane ora kapaparan nu kasalula andrahu nu meroda oro itu amake asiau nu sinon rahu rahu ika onsoi naringa muyun intarako. Ampa kakak sumono itu orangan intangan orangan angkaraja di Jaida ralom kasalulan rahuno Melayu santai petang am harmonika. Amrais tak apa kini ngora rimbai kini tak nu orangan takai dayan nak kita kera rimbai. Maguyong kajujuran rimbai Rihel Darobat. Ampa parin nu rimbai kini tak ridonis alum ansuku. Rimbai angkayang no lingkungan. Rimbai intora pasi simpungan skim Kuala Tomani. Amrangan takah itu napa syukur abilin kansenda oro katalu. Kansenda kamayan am kansenda oro itu. Ampa kakak ini akin torako au DJ Zaz salam Malaysia Madani. Paing konangan.

Dengarlah Radio Malaysia Kenyau FM.

0: 3タイプターン。
1: Ya, assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi petang Rabu hari ini untuk tarikh 30 September 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Anda bersama dengan saya Aida, ditemani bersama dengan rakan teknikal bertugas iaitu saudari Imelda Justin. Kami rangkan terus teman-teman bersama-sama dengan anda selama 4 jam bermula dari pukul 3 petang ini sehinggalah pukul 7 malam akhir siaran nanti. 4 jam kita akan terus bersama-sama petang ini dengan berkongsi pelbagai info semasa, hebahan setempat, berita dalam dan juga luar negara, apa yang terkini, perkembangan terkini, insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan untuk anda di samping dengan lagu-lagu hiburan petang ini ya. Hari ini hari terakhir kita berada di tahun, ada tahun pula, di bulan September ini sebelum kita berada di bulan yang baru. Esok kita akan memasuki bulan Oktober. Hari ini kita sudahi dulu apa yang bagi masa yang tertinggal di bulan September, akhir September. Macam mana pun, mungkin ada cerita yang ingin anda kongsikan, jom kongsikan bersama. Menerusi perkongsian di

0: Facebook Kedengar FM atau terus saja ke nombor WhatsApp Kedengar FM 0195896868. Baik, sebagai panduan bersama kaum muslimin dan juga muslimat, masa waktunya solat fardu asar bagi kawasan daerah Kedengar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan yang petang hari ini, iaitu pada pukul 3.19 petang sebentar nanti. Sama-sama kita nantikan. Jomlah kita mulakan pertemuan kita di petang Rabu menerusi lagu pembuka cerai kita. Terus bersama dengan kami di Kedengar FM, hebat show-nya.
1: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kedengar FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita komuniti terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Mudah-mudahan insya-Allah semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan ceria insya-Allah. Kita bertemu dalam rancangan Nidaul Islam bersama saya Ustaz Muhammad Fakhrul Razi bin Hussein. Hari ini kita nak sembang berkenaan dengan tajuk malu itu iman. Malu itu iman. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Orang-orang yang ada sifat malu yang tinggi ini ialah orang-orang yang ada keimanan yang tinggi. Kalau kita tak berapa nak malu buat maksiat, tak berapa malu untuk buat keburukan, kita kena yakin dan kita kena nampak itu adalah tanda bagaimana Allah mula cabut sedikit demi sedikit keimanan dalam hati kita. Allahu Akbar. Sebab itulah apabila kita hilang perasaan malu ni, kita boleh buat macam-macam. Ataupun kita nampak orang tu dia boleh buat macam-macam benda-benda yang pelik-pelik, kita sampai tanya-tanya, kenapa dia tak malu eh? Tak malu ke dia buat macam tu eh? Sebab itulah Nabi SAW pernah menyebut, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi kata sesungguhnya apa yang paling difahami daripada ajaran-ajaran kenabian nabi-nabi yang terdahulu ialah benda-benda yang paling menjadi intipati kesimpulan kepada ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Apa dia? Sesungguhnya apabila kamu sudah hilang perasaan malu, kalau kamu tak malu, maka buatlah apa yang kamu suka. Maksudnya apa? Maksudnya bila Allah dah cabut perasaan malu dalam hati kita, itu sebab kita boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, ataupun kita nampak orang boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, maksiat yang kadang-kadang tak masuk akal, sebab sudah dicabut daripada perasaan malu dan sudah dicabut daripadanya sifat iman pada Allah Subhanahu wa taala. Minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa malu dalam hati kita. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malu ini sifat kepada semua hamba, yang laki ke, yang perempuan ke. Cuma bagi orang perempuan, malu ini mahkota. Macam lagu Hijaz kan, malumu mahkota yang tidak perlukan singgah sana. Kan, malu ni mahkota bagi orang perempuan. Sebab tu lah dalam Quran, bila Allah menceritakan tentang isteri kepada Nabi Musa AS, waktu di awal pengenalan tu, yang cerita Nabi Musa pergi ke Madian, tolong dua orang gadis memberi minum kepada ternakan. Ada yang katakan gadis tersebut adalah anak pada Nabi Syuaib AS. Itu perbahasan di kalangan ulama. Cuma nak sebut, bila Nabi Musa tolong dua orang gadis tadi, dia balik ke rumah cerita ke ayah dia. Ayah dia kata, jemputlah pemuda tadi. Nabi Musa datang ke rumah, aku nak jemput dia makan, nak bagi dia upah. Bila datang salah seorang daripada anak gadis tadi, Syafurah tadi, datang jumpa Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala sebut macam mana lagak seorang wanita mukminah. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka datanglah salah seorang daripada kedua gadis tadi berjalan dalam keadaan penuh sifat malu. Kenapa Allah sampai nak kena sebut perasaan malu ni? Kalau disebut, datanglah salah seorang daripada wanita tadi berjalan jumpa Nabi Musa, dah faham dah. Kenapa mesti nak kena sebut jalan dalam keadaan malu-malu? Sebab Allah nak gambarkan bagaimana sifat seorang wanita mukminah, cara berjalan, cara percakapan dalam keadaan penuh sifat malu, menjaga maruah. Dan inilah dia wanita mukminah yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dalam Al-Quran menjadi isteri Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala bagi kita kekuatan untuk mempertahankan malu dalam jiwa kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah bantu kita. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fakhrul Razi bin Hussein.

0: Pani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

0: Pinningau FM. Hebat syoknya.
1: Ya, terima kasih untuk anda yang masih kekal setia bersama dengan kami di Kedengaran FM Hebat Shotnya, kan, yang sedang bertugas atau sedang bekerja pada sebelah petang ini, yang bertugas bahagian kaunter ataupun barisan hadapan, kan, ataupun juga ada yang bertugas di bekerja di bahagian kedai, supermarket, di kebun. Ada juga yang masih lagi berada di tempat kerja mengajar pada sebelah petang ini, para pendidik kita, cikgu-cikgu kita yang mengajar untuk sidang petang. Selamat meneruskan tugasan anda di mana-mana sajalah anda berada, anda bertugas, anda bekerja ketika ini. Kami ucapkan selamat petang dan selamat meneruskan tugas buat semua. Dan juga tahniah untuk anda yang melaksanakan tugasan ataupun amanah yang diberikan dengan seikhlas hati. Kerja yang anda lakukan tu orang bilang nampak biasa pada hari ini, tapi sebenarnya banyak urusan lain yang mudah disebabkan anda yang memudahkannya. Anda bekerja dengan seikhlas hati, insyaAllah mudah-mudahan balasan setimpal juga anda akan berolehi. Bukan sekarang barangkali, tapi suatu masa nanti akan berbalas, akan dibalas semula kebaikan yang diberikan, ya. Baik, menghampiri kita di pukul 4 petang, pagi masa yang ada di pusingan pertama ini. Okey, saya bacakan kiriman ucapan yang dihantarkan oleh rakan kita menerusi ruangan yang disediakan. Terima kasih saya ucapkan buat kiriman ucapan ini. Amankan. Salam Malaysia Madani buat DJ. Assalamualaikum dan selamat bertugas di Konti, katanya. Waalaikumsalam, amankan. Ingin mengucapkan selamat petang buat semua pendengar setia Kedengar FM dengan ucapan semoga ceria sentiasa, katanya. Macam biasa ada pantun di petang yang mendung ini. Jangan adik membakar arang, abanglah hendak membakar kayu. Janganlah adik ke atas sembarang, abang juga berasa malu. Buat DJ, senyuman satu sudah. Terima kasih buat amankan. Dia bagi gambar view dia. Dia berada di sawah padi. Sedang tanam padi kali. Saya amankan sekarang ni, kan. Okey, pelan-pelan kamu orang yang sedang menanam padi petang ni, ya. Sambil-sambil, jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan petang ini. Bersama dengan El Kasih, Kau Tinggalkan Cinta. Semuanya untuk anda. Kedengar FM, Hebat Shotnya.

0: luka anda setiap 43 saat. Satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40 hingga 45% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pembedahan utama dan gangguan autoimun. Sertai kempen derma darah di kawasan berhampiran anda atau di hospital. Setiap titik darah bagi anda dermakan mampu menyelamatkan nyawa orang lain.
1: Nilai-nilai murni, kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjiwa cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu. Pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri. Membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.

Okay, baiklah, lagu yang baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda. Hafiz dengan lagunya Awan Nano. Semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang diputarkan ya. Untuk hiburan bersama di petang, Rabu bersama dengan saya, Aida, menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Baik, berbagi kurang 6 minit saja lagi lah untuk kita berada di pusingan yang pertama ini. Sebelum melangkah ke pusingan kedua ataupun memasuki ruangan selekta 4 petang. Mungkin kalau ada urusan yang perlu untuk disiapkan sebelum balik kan. Mungkin bolehlah semak satu persatu. Jangan biar fikiran terlalu jauh. Kita habiskan petang ini dengan tenang sambil-sambil saya bacakan kiriman ucapan yang anda hantarkan sambil-sambil berhibur menerusi lagu-lagu hiburan di Kening FM. Okay, jadi boleh terus hantarkan ucapan di kasih kamu orang. Terus hantarkan di ruangan Facebook Kening FM atau menerusi WhatsApp Kening FM 019-589-6868.

0: Atung, kenapa kau berhenti di sini? Ada apa hal ini, Atung?
1: Apa hal? Kau ini mantun, tadi buang sampah dari kereta saya. Kau tanya lagi, kau tengok tuh sampah tersangkut sudah di cermin kereta saya.
0: Alamak, saya minta maaf, Patung. Saya tidak sengaja, Pak. Saya mau buang itu sampah pipa Ritba tadi. Adadah, kau marah?
1: Tidak. Sekarang nih, saya mau kasih tahu sama kau. Lain kali, jangan biasakan diri membuang sampah dari tingkap kereta. Kau tahukah, ianya boleh merusakkan keindahan alam sekitar pekan kita. Kalau kedapatan oleh majelis daerah, nanti kau boleh kena denda itu.
0: Oh, iya, Kak. Bah, saya kutip balik sampah yang saya buang tadi itu. Nanti saya masukkan saja ke dalam tong sampah.
1: Ah, kalau begitu kan bagus.
2: Ingat, Anda sedang diperhatikan. Jangan membuang sampah dari kendaraan Anda.
3: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: hebat, syoknya.
1: Okey, baiklah. Sudah pun dapat 11 minit petang pusingan kedua menerusi Santai Petang. Aida masih bersama dengan anda, menemani anda sehinggalah pukul 7 malam. Terima kasih untuk anda sekali lagi kerana masih kekal setia bersama dengan kami di Kedengar FM Hebat Show-nya. Dan mungkin saya percaya ada yang sudah mula tengok jam kan. Beberapa sudah ini, yang penting kejap lagi mau balik. Tapi apapun, apa kerja yang diberikan, kalau masih lagi belum siap, semoga dapat diselesaikanlah sebelum tamat waktu bekerja masing-masing kan. Baik, saya ingin berkongsi sebenarnya berkenaan dengan sedikitlah info sukan, terutamanya apa yang sedang berlangsung ketika ini, Sukan Asia Aichi Nagoya yang berlangsung pada hari ini, di mana beberapa atlet kita turut beraksi untuk beberapa cara pada hari ini. Jago berbasikal trek negara Azizul Hazni Awang mudah ke suku akhir acara pecut individu lelaki di Sukan Asia Aichi Nagoya hari ini, manakala cabaran Shah Firdaus Shahrom terhenti pada pusingan kedua. Azizul Hazni menewaskan pelumba India David Beckham Elkato Chongo pada pusingan pertama sebelum mengatasi pelumba Kazakhstan Kirill Kurdidi pada pusingan kedua di Velodrome Izu Shizuoka, sekaligus menempah tempat ke suku akhir. Azizul Hazni akan berdepan pelumba Jepun Kanata Takashi bagi merebut tempat ke separuh akhir yang akan berlangsung pada hari esok. The Poké Rocketman membuktikan dia berada dalam prestasi terbaik selepas mencatat masa ketiga terpantas keseluruhan, iaitu 9.467 saat pada sesi kelayakan awal hari ini. Catatan itu kurang daripada 1/10 saat daripada rekod kebangsaan miliknya 9.402 saat yang dilakukannya di Paris pada tahun 2024. Dan Shah menduduki tempat ke-9 dalam maksi kelayakan dengan catatan 9.850 saat, namun tewas kepada pelumba Taiwan Kang Shifeng pada pusingan pertama. Dan manakala Izzah pula meraih gangsa Alicia ke-5. Pelumba negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri pula meraih pengat gangsa dalam acara Kirin Wanita Pasukan Asia Aichi Nagoya.

0: Hari ini, Izzah menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dalam aksi final manakala China melakar kemenangan 1-2 menerusi Yuan Liying dan Wang Lijuan di Velodrome Izu Shizuoka. Rakan sepasukan Izzah Nur Ali Syafarid menamatkan perlumbaan di tempat kelima dalam final. Dan sudah semestinya ia menjadi detik membanggakan buat skuad berbasikal Malaysia apabila Fatihah Mustafa sebelum ini menjadi satu-satunya pelumba negara yang pernah memenangi pingat dalam acara Kirin Wanita di Sukan Asia. Beliau memenangi pingat Perak pada edisi Incheon 2014. Itu sedikitlah info sukan petang ini yang saya kongsikan untuk anda. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda semua sambil kita menantikan menerusi berita Sabah 4.30 minit petang. Okay? Baik, kita terus berhibur bersama dengan hiburan petang ini. Terus bersama dengan kami. Kedengar FM, hebat show-nya.
1: Ada produk menarik.

Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

Ya, well, baiklah, seperti biasa kita akan sambung siaran berita yang sama dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 4.30 minit petang sekejap saja nanti. Jadi apapun, teruskan bersama dengan kami, dengarkan siaran ini Kedengar FM. Hebat show-nya.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

0: FM, hebat syoknya.
1: Ayah Wailah kembali semula bersama menerusi Sunday Petang, berbagi beberapa minit saja lagi ni sebelum kita melangkah ke pusingan berikutnya, memasuki pusingan yang ketiga seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu kita akan sambung siar utama 5 dari pusat berita Kuala Lumpur. Kita terus berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Terus kami di RTMG. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Okay, baiklah, sudah pun kita berada di pusingan yang ketiga menerusi harmonika untuk petang ini. Tiba masanya untuk kita sama-sama mengetahui bagaimana keadaan aliran trafik untuk petang hari ini. Jadi apa kata kita terus saja bersama dengan pegawai trafik yang bertugas untuk petang ini menerusi laporan info trafik. Silakan dengan laporannya, Tuan.
2: Terima kasih DJ. Selamat petang dan salam sejahtera. Untuk makluman pengguna jalan raya, aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau pada petang ini adalah seperti berikut. Keadaan lalu lintas di semua arah bergerak lancar, namun agak perlahan dari arah pusat bandar menuju ke arah Pinaping dan ke arah pusat bandar. Bulatan Sudoman, pergerakan kendaraan agak perlahan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Sudoman dan terus ke Bulatan Perkasa. Bilangan kendaraan meningkat dengan pergerakan kendaraan pulang ke rumah masing-masing. Di Bulatan Rakyat pula keadaan lalu lintas bergerak perlahan menuju ke Jalan Masak dan ke Bulatan Sudoman. Manakala dari arah lain keadaan lalu lintas bergerak lancar dan setakat ini tidak halangan di atas jalan. Kami dari BSPT Keningau menasihati semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas. Berhenti rehat ketika penat, elakkan memotong barisan atau potong queue, dan sentiasa mengamalkan pemanduan berhemah di jalan raya. Banyakkan bersabar dan sentiasa berhati-hati ketika memandu. Sekian saja info trafik pada hari ini. Terima kasih DJ.

Dinda, lagu yang menemani anda ketika anda sedang dalam pemantuan, dalam perjalanan ketika ini. Saya percaya masing-masing dengan hala tuju masing-masing kan. Ada yang mau cepat sampai di rumah, tapi macam mana mau cepat sekalipun, janganlah orang bilang diikutkan dengan emosi. Kena kawal emosi masing-masing kan. Jangan orang bilang walaupun berdepan dengan kesesakan, jangan hilang, cepat hilang sabar. Jangan bunyikan horn tanpa sebab kan. Kadang-kadang boleh tahan lagi sebenarnya sabar tu, tapi itulah, laju je tangan tu kasi bunyi horn kan. Jangan juga berebut laluan, dan kalau boleh elakkanlah tindakan yang boleh mencetuskan kemarahan pengguna jalan raya yang lain. Apa yang penting, tolak ansur kan. Tolak ansur boleh mengelakkan banyak perkara yang kita yang tidak diingini ni. Jadi terus toleransi sesama pemandu pengguna jalan raya kan. Kita doakan agar anda selamat tiba di tempat masing-masing lah, di mana pun hala tuju anda sekalipun. Baik, kejap nanti macam biasa hari Rabu ni kita ada cerita sketsa spontan, apalagi cerita yang akan dikongsikan kepada anda untuk kali ini. Sama-sama kita dengarkan sebentar nanti 5.30 minit petang. Jadi jomlah kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya untuk petang ini. All About Loving You, Bon Jovi. Semuanya untuk anda. Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Petikan Sketsa Spontan setiap Rabu 5.30 petang.
1: Sketsa Spontan Kenyau FM. Bawa santai, jangan bawa laju-laju.
2: Eh Syukri, pelan-pelan bah kau bawa kereta tu. Baru keluar simpang sudah macam kilat oh kau bawa.
1: Alah Tika, biasa sudah ni. Saya ni pemandu profesional. Kalau bawa pelan-pelan, lambat sampai bah kita nanti.
2: Kalau lambat pun tidak apa bah Syukri. Yang penting selamat. Jalan raya ni bukan kau punya satu orang saja tau. Orang lain pun mau guna juga.
1: Hehehe, yalah. Tapi tengok tu nah, yang lori depan tu lambat betul, bikin panas.
2: Sabar bah Syukri. Lain kali kalau lambat macam tu, kita nyanyi saja bah dalam kereta. Jangan marah-marah. Nanti orang marah cepat tua tau.
1: Kau ni ada saja. Tapi saya suka tu idea kau tu. Nyanyi kasih ganti sama tu marah kan?
2: Betul kan Syukri? Kau nampak ke tanda jalan tu Syuk? 60 km saja. Tapi aku nampak meter kau ni hampir 90 sudah Syukri.
1: Eh? Ya kah? Oh, meter ni yang rosak ben ni. Bukan saya laju.
2: Meter yang rosak tapi muka kau amboi. Bangga semacam ah. Aku tengok. Jangan cari alasan Syukri sana. Kau kena ingat Syuk. Pemanduan berkhemah ni penting. Bukan cuma untuk diri kita. Tapi keselamatan orang lain juga Syukri.
1: Betul jugalah tu. Tapi orang lain pun kadang-kadang tidak berhemah. Kau tengok bah tu. Kalau jalan saya tengok ada yang main brake tiba-tiba, signal pun tidak pasang.
2: Ah, pandailah. Itulah sebabnya kita ni kena tunjuk contoh yang baik. Kalau orang lain tidak berhemah, biar kita yang berhemah dan jadi contoh.
1: Contoh macam mana tu kah? Pakai tali pinggang, pakai signal awal, jangan main telefon yang itu.
2: Betul tu. Semua nampak kecil tau Syuk, tapi boleh selamatkan nyawa orang.
1: Baiklah, okey-okey, saya faham sudah. Lepas ni, saya bawa jalan pelan-pelan lah. Ikut undang-undang, tapi kita dengar dulu bah lagu kan, supaya laju sikit kita punya perjalanan ini happy-happy sikit, kan?
2: Ha, dengar lagu tidak apa. Yang penting, patuhi had kelajuan yang ditetapkan, nah Syukri.
1: Iya, bah. Tika, kau tahu kah? Dulu, saya pernah kena saman tau sebab tidak pakai tali pinggang kelidor.
2: Nah, itulah akibatnya. Pemanduan berhemah bukan cuma pasal laju saja Syuk. Pakai tali pinggang, ikut lorong, jangan main telefon masa memandu. Semua tu penting Syukri.
1: Menyesal saya bagi toko. Tidak pasal-pasal karena cuci telinga. Baiklah, mula hari ini saya janji jadi pemandu contoh. Kalau saya nampak orang lain memandu laju-laju, saya hon saja dia.
2: Jangan hon sembarangan. Boleh buat orang terkejut tau. Kita tenang sejak bah. Doa dalam hati, semoga dorang selamat.
1: Iya bah. Kau ni kan Tika, memang patut jadi duta keselamatan jalan raya. Paling ngam saya tengok.
2: Hahaha. Wah, bukan duta pun tidak apa bah Syuk. Janji kita sama-sama beringat. Di jalan raya ni semua orang tanggungjawab bersama. Kau tu kawanku Syuk.
1: Nah, sampai sudah dengan selamat. Tengok, pelan-pelan pun sampai juga kan?
2: Kan, bila kita bawa dengan berhemah, hati tenang, nyawa pun terjaga tau Syuk.
1: Jadi, slogan kita hari ini, bawa santai, jangan bawa laju-laju.
2: Ha, kan, betul tu. Selamat sampai, hati pun tenang tau Syuk. Itulah namanya pemanduan yang berhemah Syukri.
1: Ingat, biar lambat, asal selamat. Pemanduan berhemah, budaya kita bersama. Sketsa ini dibawakan khas oleh Keningau FM.

Kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu, pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri, membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak, penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara sederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.

Ya, 5.46 minit petang. Ya, berbagi kurang 14 minit saja lagi lah untuk kita bersama di pusingan yang ketiga menerusi segmen Harmonika sebelum kita memasuki jam yang terakhir juga menerusi segmen Harmonika untuk petang ini. Bagaimanapun ya, untuk anda yang masih lagi berada di tempat kerja, selamat meneruskan tugasan anda. Yang barangkali sudah pun sampai di rumah, selamat beristirahat untuk anda, kan? Petang ni biasanya selepas kerja boleh jadi waktu yang paling bernilai bersama dengan keluarga. Tidak semestinya orang bilang kena buat aktiviti yang besar, biarpun cuma duduk minum bersama, tanya khabar anak-anak ataupun ibu bapa pun ataupun pasangan masing-masing pun sudah cukup bermakna sebenarnya. Kadang-kadang kan orang yang tinggal serumah dengan kita pun sebenarnya dorang tunggu kita tanya dorang, hari ini kamu macam mana, hari ini okeykah, kan? Kadang-kadang pertanyaan yang simple macam tu pun sebenarnya sesekali bila kita sapa orang yang hampir dengan kita, kan, anak-anak ataupun pasangan ataupun orang tua, dia jadi satu kata-kata yang orang bilang, dia alert pula dengan kita. Dia ambil berat juga dengan kita. Biarpun kita sendiri rasa hari ini macam kurang sempurna, kan, ada saja yang tidak kena, ada kerja yang belum selesai, ada rancangan yang tidak menjadi barangkali, kan, mungkin ada perkara yang membuatkan kita rasa down ataupun rasa kecewa. Tapi kalau kita masih diberikan peluang untuk orang bilang balik ke rumah, berehat, itu orang bilang sudah cukup memadai, ataupun itu pun satu nikmat yang terbesar juga sebenarnya. Jadi jangan orang bilang terlalu keras terhadap diri sendiri, tenang, ya. Semoga ketenangan itu terus menjadi milik kita bersama, milik kita semua. Dan insyaAllah kita doakan bersama, ya. Saya sebenarnya ingin berkongsi berkenaan dengan USM melonjak ke kelompok 350 universiti terbaik dunia. Okay, Universiti Sains Malaysia USM melonjak ke kelompok 350 universiti terbaik dunia apabila menduduki tangga ke 326 hingga 350 dalam penarafan Times Higher Education THE World University Rankings WUR 2027. Dan USM dalam kenyataan hari ini memaklumkan pencapaian itu meletakkan universiti berkenaan dalam kelompok 15% teratas daripada 2,297 universiti yang disenaraikan dalam edisi terbaru ranking berkenaan. Dan kedudukan ini meneruskan kemajuan USM di Pusat Antarabangsa selepas berada dalam kelompok 601 hingga 800 pada tahun 2020 hingga 2023 dan kelompok 401 hingga 500 pada 2024 hingga 2026. Dan pencapaian ini memperlihatkan kemajuan sebuah universiti penyelidikan Malaysia dalam persaingan global dengan peningkatan skor dalam kesemua 5 komponen penilaian THE. Jadi tahniahlah dengan peningkatan angka ini, USM melonjak ke kelompok 350 universiti terbaik dunia. Baik, kita teruskan berhibur menerusi hiburan petang ini sambil menemani anda dengan aktiviti ataupun menemani anda yang sedang dalam perjalanan, ya. Teruskan bersama dengan kami, Gering FM, hebat shotnya.

Alhamdulillah, pusingan yang keempat jam terakhir kita bersama menerusi harmonika untuk edisi petang Rabu ini. Terima kasih untuk anda yang masih setia mendengarkan Keningau FM ya. Baik, ya, saya ingin berkongsi untuk anda berkenaan dengan program yang akan dilaksanakan pada hari esok. Ini berkenaan dengan majlis sambutan Maulidur Rasul bagi peringkat daerah tamunan untuk tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi yang akan diadakan pada hari esok 1 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Khamis. Masa bermula dari pukul 6.30 pagi sehinggalah 12.30 hari, diadakan bertempat di Dewan Pisang Puruan Square Tambunan. Itu antara aktiviti ataupun program yang diadakan dalam waktu terdekat ini pada hari esok. Dan saya kongsikan juga jadual waktu Surafadu Maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Masuk waktunya Surafadu Maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan yang sama waktu dengannya pada petang hari ini, iaitu pada pukul 6.08 petang sebentar nanti. Sama-sama kita nantikan. Teruskan bersama dengan kami di Keningau FM, hebat show-nya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Mudah-mudahan insya-Allah semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan ceria insya-Allah. Kita bertemu dalam rancangan Nidaul Islam bersama saya Ustaz Muhammad Fahrul.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kelengar FM. Hebat.

Ya baiklah, selamat menunaikan solat fardu maghrib bagi seluruh umat muslimin dan muslimat di sekitar kawasan daerah Kedengau yang masih berada di tempat kerja. Selamat meneruskan tugasan ataupun kerja anda yang masih berada dalam kenderaan masing-masing. Semoga selamat sampai di tempat yang anda tuju ya. Baik, saya ingin berkongsi lagi informasi untuk anda petang hari ini. Ini berkenaan dengan Hari Apresiasi Prasekolah Peringkat Zon Apin-Apin untuk tahun 2026 yang akan diadakan pada 8 Oktober 2026 bersama dengan hari Khamis minggu depan ya. Khamis minggu depan. Masa bermula 7.30 pagi bertempat di Dewan Dato' Angyan Andulag Apin-Apin. Dan lagi antara program yang diadakan pada awal Oktober ini, ini pula berkenaan dengan sambutan Hari Sukan Negara bagi peringkat bahagian pedalaman atas untuk tahun 2026 yang akan diadakan pada 10 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Sabtu. Masa bermula dari pukul 6 pagi hingga 5 petang bertempat di Kompleks Sukan Keningau. InsyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Nik Muhammad Nazri bin Nik Zawawi yang juga merupakan Atun Liawan. Satu lagi info yang ingin saya kongsikan untuk anda, ini pula berkenaan dengan sambutan Hari Apresiasi Tabika Taska Kemas Daerah Keningau untuk tahun 2026 yang akan diadakan pada 19 November 2026 ya. Okey, masa bermula dari 7 pagi hingga 5 petang bertempat di Dewan Masyarakat Keningau. Itu beberapa program lah yang akan diadakan pada Oktober ini, awal Oktober ini dan juga pada November nanti. Dan insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda semua. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan petang ini. Semuanya untuk anda. Keningau FM, hebat show-nya.

keceriaan anda bersama Keningau FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan dan yang pastinya lebih dekat dengan anda.

Awaklah kembali bersama menerusi Harmonika di Kedengar FM. Untuk anda barangkali yang sedang masih berada di tempat kerja kan, yang masih lagi bekerja ketika ini, selamat bekerja diucapkan. Terus bersemangat dengan tugasan yang diberikan. Lagi semangat yang akan berakhir waktu kerjanya barangkali kan. Tidak sabar mau balik rumah. Bukan apa, mau berehat kan. Apatah lagi barangkali ada temu jajah dengan kawan, lagilah tidak sabar. Tapi macam mana pun, kerja yang ada, bagi masa yang ada, selesaikanlah tanggungjawab yang diamanahkan ya. Dan untuk anda barangkali yang akan masuk waktu kerja sekejap saja nanti, okay, selamat bekerjalah diucapkan. Dalam perjalanan tu, mau pergi tempat kerja kah, kan, ataupun di mana halah tujuan anda sekalipun, semoga selamat dalam pemanduan anda. Apapun, saya ucapkan terima kasih buat semua yang ada menghantarkan kiriman ucapan menerusi ruangan yang disediakan, sama ada menerusi ruangan Facebook Kedengar FM ataupun menerusi WhatsApp Kedengar FM. Terima kasih banyak saya ucapkan. Pastinya bersua lagi kita, insyaAllah bersua lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik La malja'a wa la manja minka illa ilaik Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt Wa nabiyaka alladhi arsalt Ya Allah Wahai Tuhanku Aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin

Tiffany Tetap Di Hati, kembali bersama Kakak Chi. Tidak kira yang masih dalam perjalanan pulang atau yang sudah selesai di rumah malam ini, kita ambil sedikit masa untuk perlahan-lahan buat yang memandu, pandu dengan tenang. Jangan kejar masa. Kalau mengantuk, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan rehat sekejap, okey? Dan yang sudah sampai di rumah pula, bolehlah tarik nafas, lepaskan segala penat hari ini. Yang tengah makan malam, bolehlah luangkan masa dengan keluarga dan jangan lupa rehat secukupnya, okey? Sebab besok ada lagi. Okey, apapun yang kita buat malam ni, biar selamat, biar tenang. Dan sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.18 minit malam bagi kawasan Kota Kinabalu.

0: Awau 95.7 FM.
1: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disedia My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, bermalai-malai.

0: sedang mendengar Sabah FM Uzbah. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhiya ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
0: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Sabah FM.

memberikan kekuatan pada orang yang lemah membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.

0: Kawau 95.7 FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Rodisva.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Keselamatan ruang udara Sabah dan Sarawak, keutamaan Markas Wilayah Udara 2 Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Menurut Panglima Wilayah Udara 2 Major General Datuk Norli Hisham Alwi, pesawat juang akan digerakkan untuk mengenal pasti pergerakan pesawat asing bagi menghalang sebarang pencerobohan ruang udara negara. Beliau ditemui selepas kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Selain operasi keselamatan, Markas Wilayah Udara 2 turut melaksanakan misi bantuan kemanusiaan dan bencana termasuk operasi pembenihan awan ketika jerebu. Operasi menggunakan pesawat C-130 dari Pangkalan Udara Labuan itu disokong Jabatan Meteorologi Malaysia bagi meningkatkan taburan hujan dan paras takungan air ketika kritikal. Terdahulu, Tun Musa menerima kunjungan hormat Pesuruh Jaya Tinggi Kanada ke Malaysia, Jody Robinson. Kunjungan bertujuan membincangkan kerjasama antara Kanada dan Sabah dalam bidang ekonomi dan pelaburan. Ketika ditemui, Jody berharap hubungan dua hala kedua-duanya dapat dipererat bagi membolehkan lebih banyak peluang kerjasama dapat diteroka dalam pelbagai bidang. Sabah meneroka usaha mendapatkan bakal lembu berkualiti tinggi. Ia bagi melonjakkan produktiviti industri ternakan lembu pedaging negeri. Demikian dinyatakan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar selepas meninjau ladang ternakan lembu di Brisbane, Australia. Menurut Datuk Jamawi, usaha itu termasuk melihat potensi program pembiak bakaan bakal lembu di Australia, khususnya bagi membekalkan anak lembu bakal terbaik kepada penternak Sabah. Ia selaras komitmen kerajaan negeri untuk memperkasa sektor ternakan serta membantu penternak meningkatkan produktiviti dan pendapatan. Beliau yakin penggunaan bakal berkualiti disokong latihan dan pengurusan penternakan yang baik mampu memacu industri lembu pedaging Sabah ke tahap lebih berdaya saing. Kerajaan Persekutuan diminta mempercepatkan pembinaan klinik kesihatan di Pulau Mantanani, Kota Belud. Projek berkenaan telah diluluskan sejak 10 tahun lalu. Menurut Adun Pintasan, Datuk Fairuz Bendan berkata, isu tanah bagi pembinaan klinik tersebut telah diselesaikan kerajaan negeri termasuk mewartakan tapak diperlukan. Bagaimanapun, perubahan kerajaan dan kepimpinan antara punca projek lewat dilaksana. Beliau berkata demikian di Pulau Mantanani, Kota Belud. Pembinaan klinik kesihatan di Pulau Mantanani akan memudahkan penduduk mendapat akses kesihatan tanpa perlu ke tanah besar. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini, peningkatan bekalan elektrik dan air bersih serta penambahbaikan jalan raya di Paitan dan Sugut diharap diberi keutamaan. Adun Sugut, Datuk James Ratik berkata masih terdapat kampung yang belum menerima bekalan elektrik sepenuhnya, manakala kapasiti sistem solar hibrid sedia ada tidak mencukupi bagi menampung pertambahan penduduk. Justru beliau berharap Kerajaan Persekutuan mempertimbang pembinaan sebuah pusat solar bagi menyokong pembangunan Paitan Smart City. Datuk James menzahirkan harapan itu ketika ditemui di Pulau Mantanani, Kota Belud. Sekian berita tadi disunting Sahira Semain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Sumbani tetapi hati baik Kakak Cik, terima kasih kongsi sedikit berita baik. Mulai esok, harga beberapa jenis bahan api turun, yang mana RON 97 turun 5 sen jadi RM5 seliter, RON 95 tanpa subsidi pun turun 5 sen kepada RM4.52, manakala diesel tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM5.27 seliter. Untuk yang guna RON 95 budi 95 harganya kekal RM1.99, diesel bersubsidi pun kekal pada harga sedia ada. Jadi esok bila isi minyak bolehlah senyum sikit kan. Jadi pada anda yang memandu ketika ini, pandu elok-elok, selamat sampai ke destinasi.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

Peluk Dunia Ayu di Simfoni Tetap di Hati. Baik, seperti biasa hari Rabu, anda akan dihiburkan dengan Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan The Music, 8.30 malam, sebentar saja lagi. Jom kita teruskan hiburan dengan Mariposa, Peach Tree Rascals. Sampai FM Agus.

0: santai dengan kami sudah semestinya membawa satu kelainan kepada para pendengar di udara dan juga di laman sosial. Bukan musik vokal sahaja yang boleh kita putarkan, musik instrumental juga boleh menyentuh jiwa dan khas untuk anda semua. Dan inilah mereka, jemputan Bakar Hype kali ini, NJ, Sony dan juga Lukman. Untuk pengetahuan pendengar-pendengar di luar sana, NJ Sony merupakan mantan pemusik Combo RTM suatu ketika dahulu dan juga seorang penyampai radio di Sabah VFM siaran bahasa Inggris. Okay, sebelum beliau bersara. Dan Lukman adalah
1: anak,
0: anak kepada NJ Sony. Jadi hari ini kami bawakan anak beranak sama-sama menghiburkan anda. First time ke masuk radio session begini?
2: Yang tidak santai lah. Begini, first time.
0: Oh, yang tidak santai itu macam mana?
3: Sabah FM.
1: Sabah FM. Oh, kan tidak santai lah dia. Ada ya. Ada struktur,
0: ada struktur
1: dah. Dan
0: bukan hype ni, tidak struktur. Main.
3: Dan kami by ini ya. Kami by ini
0: rupanya sudah pernah sampai rancangan TV dan juga radio. Dan hari ini mereka meluangkan masa kepada bakat hype pula. Kenapa? Sebab saya sangat hype dengan instrumen yang dibawakan oleh Lukman ini, yaitu sundatang. Okay. Tadi lagu original Lukman.
2: Betul.
0: Biar, siapa yang buat?
2: Lukman sendiri dengan rakan Lukman, Harvard Sandar. Kami tulis bersama-sama.
0: Macam mana terhasil lagu Biar ini?
2: Lagu Biar tu sebenarnya tercetus dari Harvard. Dia yang buat melodi chorus tu dulu. Lepas tu saya dengar lagu tu dan saya rasa macam, macam boleh buat lagu ni. So kami buat tu time PKP, zaman-zaman PKP 2020.
0: Rupanya lama sudah.
2: Lama sudah. Tapi terbiar jugalah dia punya production itu.
0: Berapa jadi, lama terbiar itu?
2: 2 tahun jugalah.
0: Betul-betul COVID 2 tahun. 2 tahun juga terbiar.
2: Betul.
0: Lah.
2: 2 tahun baru kami dapat rilis, dapat record sama-sama.
0: Cerita di sebalik biar nih apa? Sikit lagi saya tambah biar kan. Sebenarnya biar, jangan tambah, oke?
2: Okay? Cerita biar nih lagu cinta lah.
0: Cinta
2: lagu,
0: juga lah.
2: Lagu break up lah sama tu.
0: Si Habet kah break up nih?
2: Habet, saya pun ada sikit.
0: Oh, angkat tahu ke?
3: Saya mau tahu.
0: Dia sudah mau tahu, oke? Okay? Jadi kita masih lagi ada lagu yang lain mau didendangkan kepada pendengar kita. Mari kita sambung dengan lagu kedua daripada Uncle Sunny dan juga Lukman. Terimalah, sudah-sudahlah.

0: Siaran program terbitan Section Hiburan dan Muzik Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus Bah.
1: Anda masih lagi bersama dengan kami Bakar Hype. Jom santai dengan kami hanya di Sabah FM. Bagus Pak. Seronoklah hari ini. Saya punya, setiap kali saya bercakapkan ada bunyi kena main-main ni. Ada sudah datang, ada gitar. Okay. Dan lagu sudah-sudahlah disampaikan oleh Uncle Sony ini dan juga Lukman dan juga iringan muzik daripada ketua kombo kami sendiri yaitu Encik Raymond Sukudar. Dan lagu sudah-sudahlah ditulis dan dikompos oleh Uncle Sony kan? Dengan ketua kombo. Bukan?
2: Ini okay.
1: Apa cerita ini?
2: Saya suka sudah-sudahlah memberi penghargaan kepada orang-orang yang menjayakan benda itulah. 90% ini adalah hasil karya dan idea dan perasaan dari ketua kombo sendiri, Matlan Sukudat. Dia sebagai projek suka-sukalah mula-mula.
1: I see.
2: Okay. 2000 dalam lingkungan tahun 2016 kami bubung dan dia cakap, mari kita buat projek lagu satu. Lagu yang saya buat ni macam saya dengar suara dalam lagu ni bah, macam ngam abang yang nyanyi lagu ni. Jadi macam saya jadi suara dia lah kan.
1: I see, begitu.
2: So nah sebenarnya kami rakam lah, ongoing lah, kumpulan mas ditubuhkan Mutual Admiration Society Syndrome.
1: Nama kita apa ni?
2: Saya cakap begitulah. Iyalah, Mas Madlan and Sunny Syndrome.
1: Dia ada reply tau lagunya, yeah. Para pendengar, ada reply. Kalau lelaki sudah memujuk, sudah-sudahlah. Perempuan pula, dia punya alasan selalu kan, bukan suka-suka bahasa mau marah. Okay. Atau tidak Linda? Yeah. Nah, Linda bilang ya. Yeah. Jadi, plot twist ini ada reply. Dan lagu ini, surprisingly, 2.7 million
2: yes
1: di YouTube sekarang, buat yes hari ini, ya. Dan terimalah balasan ku ini. Bukan suka-suka.
0: Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus Bah.

0: Anda masih lagi bersama dengan kami dalam Bakat Hype. Jom santai dengan kami, dan hari ini bersama Uncle Sunny dan juga Lukman. Pernah kan Lukman dengan Uncle Sunny kan bercakap melalui musik?
1: Selalu.
0: Boleh bagi contoh macam mana contohnya? Kau sudah makan, macam mana bunyinya?
1: Tidaklah, tidak begitu lah.
0: Manalah kau?
1: Kalau di rumah ada unsur-unsur yang tidak membolehkan kami
0: bersuara
1: menerus pakai musik. Ya, ya.
0: Manalah tahu?
1: Rumah kami kecil.
0: Manalah tahu kan? Saya mau keluar nih. Ceng-ceng-ceng-ceng.
1: Ada suara-suara sumbang. Ih, di belakang. Apa itu?
0: Ah, ya, itulah keluar lagu sudah-sudah lah. Ya. Uncle Sunny dengan Lukman ada media sosial.
2: Ya. Instagram saya lukman.r. Kisko, okay. Dan saya punya TikTok is Mahogany.
0: Jadi Lukman tuh
2: LUQMN.R_.
0: Itu TikTok. Instagram. Oke, okay, jadi jangan lupa itu TikTok.
2: TikTok Mahogany. MAHOGANY.
0: Ah, oke, okay, jadi pendengar sana boleh follow. Tengok update Lukman, Uncle Sunny pula. Setahu saya Uncle Sunny ada TikTok.
1: Ya, saya baru dalam menceburi bidang.
0: Oke, okay, kita sambung. Okay. TikTok.
1: Saya ada TikTok, Sunny B, S-O-N-N-Y B. B besar, ya. Sunny.
0: Bola.
1: Sunny space B. And YouTube channel.
0: Nah.
1: Sunny B juga.
0: Jadi mari kita teruskan dengan lagu terakhir daripada kami, yaitu Sayang Kinabalu bersama dengan Lukman, Uncle Sunny, dan juga Ketua Kombo Raymond Superdad.

0: diakhiri dengan instrumental Sayang Kinabalu. Semoga Anda terhibur dan terhealing dengan kami hari ini. Dan sekali lagi, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Lukman dan juga Uncle Sony kerana sudah meluangkan masa mereka pada hari ini untuk Pakat Time. Dan sebelum itu, saya mau minta dulu Uncle Sony atau Lukman boleh bagi macam tips kah, harapan kah, atau nasihat kepada mereka di luar sana.
1: First and foremost, untuk kami dua lah. Sekali lagi kami terima kasih kepada penerbit dan pemusik-pemusik yang involved dengan Bakat Hype. Thank you for inviting us. Dan terima kasih kepada mereka, anda semua di luar sana, kerana memberi sokongan kepada kerjaya kami sebagai pemusik dengan harapan.
2: Jangan stres.
0: Biar.
2: Biar
3: dengan stres. Dan to take it easy.
0: Wow, saya rasa macam Lukman lebih tua dari saya.
2: Suara tu.
0: Ya, terima kasih Uncle Sony, Lukman, dan sudah semestinya pendengar di luar sana, anda boleh menonton sedutan episod Bakat Tap ini secara full. Ya, bukan 30 minit saja di Facebook page Combo RTM Sabah. Saya Evelyn mengucapkan terima kasih kepada semua kaki tangan RTM Sabah yang terlibat dalam menjayakan program Bakat Hype ini. Semoga anda semua terhibur, gembira dan positif. Jangan stres, bilang Lukman. Selalu dengan Bakat Hype, jom santai dengan kami. Terbitan Section Hiburan dan Muzik. Bye-bye.

kasih setia bersama Kak Kaci sejak 6 petang dalam Simfoni Tetap di Hati. Selepas utama 9 malam, anda akan bersama Syapib dalam varia Lebih Lagu Lebih Santai. Jaga diri semua.

Wow 95.7 FM. Sebentar lagi, utama 9 malam.

0: jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang. Malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa.

Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Ya, itu dia tadi lagu Jangan Paksa Rindu daripada Irfan 17. Assalamualaikum dan selamat malam semua Varia Sabah FM. Terus menemani anda bersama saya DJ Syapib 9 hingga 12.30 malam untuk edisi hari ini, hari Rabu 30 September 2026. Apapun, terima kasih DJ Kakachi yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Symphony dari 6 petang hingga 9 malam. Dan 3 jam seterusnya bersama saya dalam segmen Varia. Macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu kamu berbeza dan penyanyi dia pun berbeza. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Okey, jangan lupa minta lagu kamu. Layan terus Sabah FM. Bagus, Pak.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membutuh tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Jaya, terima kasih Sabah FM.
3: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Prasaba FM.
2: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.
3: Kembali lagi bersama saya DJ Syapip dalam segmen Varia. Macam biasa, nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas apa-apapun. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas ni lebih banyak lagu menarik bakal menemani anda, jadi tingkatkan kamu punya volume radio dan nikmati malam ini bersama kami di Sabah FM. Layan terus lagu Laskar Pelangi daripada Niji. Layan terus Sabah FM. Bagus banget.

0: mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana di kuartiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syip Pandora dan Sabah FM. Bagus bah? Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah. Darudi Johan Sugandoi, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tu jangan lupa bayar, ha?
2: Salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan, dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Kembali lagi bersama saya DJ Syafib dalam segmen Varia. Selamat malam sekali lagi kepada semua warga Sabah dan pendengar setia Sabah FM. Di mana saja kamu berada, dan kini masuk jam kedua untuk segmen Varia. Harap semuanya berada dalam keadaan ceria, lepas tu keadaan yang tenang, dan teruskan bersama kami kerana perjalanan kita masih panjang dengan pelbagai pilihan lagu untuk kamu semua. Kita dengarkan dulu lagu Die With A Smile, Bruno Mars dan Lady Gaga. Layan terus Sabah FM, bagus bah.

Kita semakin hampir masuk ke jam yang ketiga. Seperti biasa, kita akan mendengarkan berita daripada Kuala Lumpur pada jam 11 malam nanti. Dan selepas itu, perjalanan Varia masih belum berakhir. Masih banyak lagu menarik dan hiburan untuk menemani malam anda. Jadi jangan ubah frekuensi kamu. Teruskan bersama saya di Sabah FM. Dan jadikan malam anda lebih santai dengan irama pilihan Varia. Kita dengarkan dulu lagu Alamak daripada Rizky Fabian. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

Kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial, tapi sebelum itu pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Saranan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking, dan kalau nampak parking tu macam petak kuning kan, jelas kan masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy,

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: sedang mendengar Sabah FM
1: Uzbah. Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi

0: Ya, itu dia tadi lagu Bintang daripada Budak Kacamata. Masih lagi bersama saya DJ Syapip dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus mendengar Sabah FM sebagai teman anda pada malam ini. Sama ada kamu sedang memandukah ataupun berehatkah di rumah ataupun bekerja, masih bekerja pada waktu sekarang ni yang kita pun tahu kan, sekarang pun malam, tapi mungkin ada yang pakai shift, shift malam, shift subuh. Jadi biarkan, biar di mana saja anda berada, terus mendengar kami di Sabah FM. Biarkan irama dan lagu-lagu pilihan Sabah FM menceriakan anda pada malam ini. Teruskan bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.
1: Wahai cinta, beri pertanda, dengar kupu-kupu yang bicara.
2: Amboy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.
1: Hatiku terbaca, hatimu.
3: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
4: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asalkan.

0: adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM Bagus Ba.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.

0: yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit sklerosis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

Kita kini berada di penghujung segmen Varia. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini. Dalam segmen Varia, lebih lagu, lebih santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang. Dan terima kasih juga kepada pendengar-pendengar setia Varia. Besok malam pula DJ Hafrina akan menemani anda dalam segmen Varia. Kita dengarkan dulu lagu yang terakhir untuk malam ini daripada K-Click, Pulang. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Bye-bye.

cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa ter-

0: lupakan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Bagus Bas Kabar FM.
2: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga adalah sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai-pelbagai. Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
3: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Bagus Bas Kabar FM.
4: Ini adalah Radio Sabah FM.
5: Bagus Bas.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera geng burung hantu. Tepat jam 12.30 malam bermakna bermulalah tugas Mira untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kita ada 6 jam bersama. Bagi yang masih bekerja, sedang memandu, baru nak berehat ataupun memang jenis susah nak tidur awal, susah nak lelapkan mata, pastikan anda setia bersama Nasional FM sepanjang 6 jam berikut ni supaya Mira boleh menjadi teman anda. Terima kasih kepada rakan penyampai Reza Zikri yang telah menemani anda sebelum ini menerusi segmen Nasional Malam. Jadi kita akan isi pagi ni dengan lagu-lagu dan sembang santai supaya perjalanan 6 jam kita tidak terasa terlalu panjang. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Cabaran Kian Tenasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

itulah boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan fitnah. Anda lampukan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, lampukan terus kepada pasukan Biar Betul.

In Spirit daripada kumpulan Nirvana, National FM sentiasa di hati. Bagi anda yang sedang memandu waktu ini, Mira nak tinggalkan satu pesanan ringkas. Walaupun jalan mungkin nampak lebih lengang, tapi jangan terlampau selesa sampai terlupa had laju, ya. Pandu dengan tenang dan tumpukan perhatian pada jalan. Kalau mata dah mula rasa berat atau badan terasa terlalu letih, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat dahulu. Jangan paksa diri untuk terus memandu, okey? Macam yang Mira selalu pesan, tak apa lambat sedikit. Yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Mira akan temankan perjalanan anda menerusi Nasodak FM sentiasa di hati. Ini dia lagu seterusnya, Pelayaran daripada kumpulan Mi.

Hari ini Khamis 1 Oktober 2026 bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hai, rasa macam baru je kita sambut awal tahun. Tahu-tahu sekarang dah masuk bulan 10, bulan Oktober. Dan tinggal beberapa bulan je lagi sebelum kita melangkah ke tahun yang baru 2027. Jadi mungkin ada azam awal tahun yang dah tercapai atau ada yang masih dalam perjalanan. Dan mungkin ada juga yang kita sendiri dah lupa pernah buat kan. Tak apa, masih ada masa. Sebenarnya kita tak perlu tunggu pun tahun baru untuk mula atau cuba semula. Tapi apa pun, semoga bulan baru ni bawa lebih banyak perkara yang baik untuk kita semua. Okay, teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada kumpulan Crystal, Bongkar.

0: sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi, layarilah internet secara positif.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 1:05 pagi. Tak terasa pun dah sejam dah Mira ada bersama anda yang masih setia dari jam 12:30 malam tadi. Terima kasih kerana terus menemani Mira. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke Game Burung Hantu. Jangan risau, perjalanan kita masih panjang. Mira akan ada sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, teruskan sahaja sambil kita layan lagu bersama dan Mira akan menemani anda. Lagu seterusnya daripada kumpulan maafkan saya, daripada Candy, iaitu Akan Kutunggu.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Welcome to the Black Parade daripada kumpulan My Chemical Romance. Baru saja anda dengarkan di National FM, sentiasa di hati. Macam mana tu? Dengar lagu tadi tu ada rasa macam lebih bertenaga tak? Mira nak semua rasa bertenaga sebab kita baru je masuk bulan Oktober ni. Walaupun dah nak ke penghujung tahun, kita baru masuk bulan baru, kita mulakan dengan tenaga, semangat yang baru, okay? Tapi itulah, bila dah masuk bulan baru ni, Mira terfikir satu benda. Kadang-kadang kita sibuk sangat fikir apa yang belum selesai sampai terlupa sebenarnya banyak juga benda yang kita dah berjaya lalui sebenarnya, kan? Mungkin bulan lepas tak semuanya berjalan seperti yang kita harapkan, tapi sekarang kita dah pun masuk bulan baru. Jadi untuk Oktober ni, tak perlu letak tekanan terlalu tinggi pada diri sendiri. Buat satu-satu, selesaikan apa yang mampu dan beri ruang untuk diri menikmati perjalanan itu. Okey, bulan baru kita cuba lagi. Tapi ada satu benda yang anda perlu letakkan tekanan pada diri anda. Apa dia tu? Bayar hutang. Hutang jangan lupa, ya. Walaupun saya kata jangan pergi tekanan, tapi kalau anda ada hutang dengan sesiapa pun, jangan lupa untuk bayar hutang, okey? Lepas ni lagu daripada kumpulan Floor 88, Hutang. National FM, sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

pertempuran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Regional FM.
1: Baru saja tadi dimainkan lagu Malam Ini Kita Punya daripada kumpulan Bang Face. Malam ini geng burung hantu dan Mira punya. Kan? Okey. Sekarang pukul 1:47 pagi. Waktu macam ni kalau tengah buat kerja seorang-seorang, kadang-kadang benda paling kecil pun dah boleh jadi teman. Ada yang buka radio, ada yang buat secawan kopi, ada yang sambil bekerja sesekali tu tengok telefon, sekadar nak bagi suasana tak terasa terlalu sunyi. Sebab tu Mira rasa tak semestinya kena ada orang duduk sebelah kita baru kita rasa macam ada teman. Kadang-kadang cukup ada suara di radio dan lagu yang kita suka pun dah boleh buat kerja tu rasa lebih ringan. Jadi kalau anda sedang bekerja seorang pagi ni, anggap je Mira ada dekat situ temankan anda. Okay? Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah posting yang Mira baru sahaja buat naik. Kita ada... Okay, kita ada... Itarozaya kata, minum kopi Habatus Sauda Madu. Okay, so sebenarnya kalau di posting Mira ini yang Mira buat naik, Mira minta rakan-rakan pendengar untuk kongsikan dengan Mira apa cara anda hilangkan mengantuk bila kena berjaga sehingga pagi. Yelah, geng burung hantu ni kan ada yang mungkin perlu bekerja. Jadi Mira, macam Mira, Mira pun nak tahu juga apa tipsnya. Jadi Ita Rozaya kata, minum kopi Habatus Sauda Madu untuk selain untuk menghilangkan mengantuk. Selain daripada hilangkan mengantuk, boleh juga mencegah dari penyakit asma, batuk dan dari jangkitan kuman paru-paru. Oh, okay, insyaAllah boleh. Okay, kita juga ada Zai Zuraini. Katanya, salam dari Temerloh Pahang, kekal setia on GBH National FM, sentiasa di hati layan. Terima kasih DJ Mira. Terima kasih juga, sentiasa layan National FM, sentiasa di hati. Pak Su Omar kata, assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di konti National FM, sentiasa di hati. Geng burung hantu, semoga dipermudahkan urusan dan bahagilah selalu bersama geng burung hantu. Siap bagi pantun lagi. Gagak burung hitam panjang ekor, terbang hingga pohon berangan. Selamat malam, selamat tidur. Mimpi yang indah jadi kenangan. Lah, rasa nak tidur pula dah dengan pantun ni kan. Okey, kepada yang masih berjaga, yang perlu bekerja, jangan tertidur pula ya. Okey, kita ada Noisa. Kak Noisa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mira manja manis dan geng GBH, selamat pagi berkonti National FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Kita juga ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam. Dan DJ Mira dan semua pendengar setia GBH National FM, sentiasa di hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani geng burung hantu sehingga 6 pagi. Dia ada letak juga gambar seorang wanita dengan burung hantu. Adakah wanita itu awak, Nida Wahida? Sangat cantik. Kita juga ada Zek Pak Ayah. Salam GBH. Waalaikumsalam. Nenek Ani ada hantar gambar kartun burung hantu. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat kepada mereka yang sedang rehat. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke National FM dalam segmen geng burung hantu. Okey. Jadi lepas ini Mira akan terus menyantuni rakan-rakan di muka buku. Kepada mereka yang mungkin ingin berkongsi dengan Mira cara anda hilangkan rasa mengantuk yang kepada yang perlu berjaga, boleh komen di ruangan komen National FM, sentiasa di hati, di muka buku National FM, sentiasa di hati. Nanti kita boleh kongsi sama-sama. Okey, nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya, iaitu Duit daripada Kembara. Yelah, semua orang suka duit kan? Siapa tak suka duit? Jadi ini dia, Duit daripada Kembara, National FM, sentiasa di hati.

0: kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ah, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan

Sekarang pukul 2 minit pagi. Dah 2 jam kita bersama dan sekarang kita nak tukar sedikit suasana. Kalau dari jam 12.30 malam tadi sehingga pukul 2 tadi, kita layan lagu-lagu yang lebih bertenaga. Masuk jam kedua ni, kita nak perlahankan sedikit rentak dengan lagu-lagu yang lebih, orang kata, mellow atau sedih. Memang bagi Mira agak kena dengan suasana waktu ni. Keadaan dah makin tenang. Jadi kita bagi telinga dan fikiran berehat sedikit dengan lagu-lagu yang rentaknya lebih perlahan tapi menusuk kalbu. Yang sedang bekerja, teruskan. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan. Mira masih ada menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia lagu yang bertajuk Tragedy October. National FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedang.

Takdir dan Waktu daripada kumpulan Mega. Sekarang pukul 2:22 pagi dan Mira nak sambung menyapa ataupun menyantuni rakan-rakan pendengar Nasional Salam Sentiasa di Hati yang meninggalkan komen di muka buku Nasional Salam Sentiasa di Hati. Kita ada UPS. Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu hadir. Waalaikumsalam. Kita ada Abang JJ Gemas, layan GBH di Nasional sampai jam 6 pagi. Okey, pastikan anda layan sehingga 6 pagi. Okey, teman Kak Mira. Kita ada juga Nikmat. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat geng buruh hantu semua. Layan Nasional Salam Sentiasa di Hati, Kota Baru hadir. Kita juga ada Timbul Tawau. Katanya Timbul dari rumah Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua rakan-rakan Nasional FM. Buat DJ Mira, selamat bertugas. Kepada mereka yang bertugas, selamat bertugas juga. Kita ada juga Princess Su. Hai semua, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Dia juga hantar Have a Beautiful Thursday. Semoga hari ini akan menjadi hari yang ceria untuk anda. Kita juga ada Izzati Zati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam DJ Mira. Salam dari Kundasang, Sabah. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat tengah malam Khamis. Selamat bertugas. Terima kasih. Kita juga ada Jamal Aloha. Assalamualaikum GBH bersama DJ Mira. Sampai 6 pagi layan. Okey. Layan, okey. Pastikan anda layan. Kita juga ada Biah-Biah. Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak. Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Selamat bersiaran DJ Mira di Nasional FM bersama GBH. Semoga kita semua sihat, dipermudahkan segala urusan. Thank you DJ Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Semoga kita semua dipermudahkan urusan dan juga dilancarkan rezeki. Amin, amin. Kita juga ada Matahari Bersinar. Wow, nama dia Matahari Bersinar ya. Katanya, Assalamualaikum dan selamat tengah malam Mira sayang. Oh, Mira sayang. Hadir dari Changlun, Kedah. Layan GBH hingga ke akhir siaran. Saya suka ni bila dengar baca komen-komen kata nak layan sehingga akhir siaran. Saya teman anda, anda juga teman saya. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira dari Sungai Besar. Hai. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita juga ada Daniel Abdul Jalil Tawau. Selamat malam DJ Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadirkan diri dari negeri di bawah bayu, geng burung hantu. Semua lagu-lagu menarik ba. Okey, mantap. Okey, saya akan sambung menyantuni lagi selepas ini. Okey, sekarang kalau kita dah masuk jam kedua ni, dia masuk apa ni, nak kata lagu melo atau sedih macam ni, kadang-kadang bukan lagu je yang jadi perlahan, fikiran kita pun dah mula pergi macam-macam tempat dah. Tiba-tiba teringat cerita lama, orang yang dah lama kita tak berhubung, ataupun satu momen yang kita ingat kita dah lupa tapi tiba-tiba teringat. Kan, tak salah nak terkenang sekejap. Cuma jangan sampai lepas dengar lagu terus tiba-tiba buka telefon cari nama seseorang yang tidak perlu kita ingat dah. Tiba-tiba dia type pula, awak dah tidur ke? Kalau boleh tak perlulah nak buka cerita lama. Layan lagu boleh, tapi layan perasaan tu berpada-padalah ya. Bukan apa, sebab takut kita ni hanya sekadar di pinggiran

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di

0: sertai kami sembang santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana penombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi, kita sudah masuk jam 3 pagi, lebih tepat 3.5 minit pagi. Kalau anda baru saja buka radio, anda sekarang sedang bersama Mira dan saya akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan untuk yang sudah bersama Mira sejak jam 12.30 malam tadi, kita dah berjaya lalui 3 jam bersama. Sebenarnya cepat juga masa berlalu kan, bila ada lagu yang menemani, ada rakan di radio menemani. Jadi sebelum kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa rakan pendengar di Facebook Muka Buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Mira. Waalaikumsalam DJ Manis Nasional Gemburu Hantu Nasional FM sentiasa di hati dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria bersama pendengar setia GBH. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan luncur mantap GBH sampai pagi. Kita juga ada Janet Zai. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy konti sehingga jam 6 pagi. Jom layan lagu-lagu yang menghiburkan untuk semua pendengar. Semoga anda juga sihat, ceria dan happy saja. Kita juga ada Elbiana Rosiana Lia. Katanya, oh dia ada bagi idea bagaimana nak hilangkan rasa mengantuk. Dia kata kalau minum Milo boleh tolong bekalkan tenaga untuk rasa sihat. Mungkin tak bantu untuk hilangkan rasa mengantuk, tapi katanya kopi pun membantu juga. Dia mungkin Milo dan kopi ya. Katanya kalau cuci muka pun boleh. Terima kasih DJ Mira kerana dia kongsi topik cara kita mengenai mengendalikan rasa mengantuk tidur. Sama-sama. Nanti jika anda juga ada idea-idea atau tips bagaimana anda berjaga sehingga pagi, boleh kongsikan di ruangan komen TikTok, minta maaf, ruangan komen Muka Buku Nasional FM sentiasa di hati. Banyak pula sebut Milo, kopi semua ni kan. Kita juga ada Abdul Jahlil Tahir. Selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau, Johor. Okey, hai. Kita juga ada Itarozaya. Okey, katanya Sumandak Sabah hadir. Salam DJ Mira dalam Nasional GBH 12 hingga 6 pagi. Katanya sorry lambat melapor diri. Tak apa, baru bangun dari tidur katanya. Lagu nostalgia yang DJ Reza mainkan tadi dari jam 9 buat mengantuk. Yelah, kadang-kadang lagu-lagu yang perlahan, melon, kadang-kadang mendayu-dayu kan. Tapi kadang-kadang lagu perlahan begitu yang menusuk kalbu. Sampai terlepas pula. Sekali terbangun dah GBH. Terbaik DJ Mira main lagu rancak, memang sesuai untuk GBH. Ini salah satu tips juga untuk hilangkan ngantuk. Ya betul, saya pun rasa itu salah satu cara juga. Sebab itulah saya kadang-kadang mainkan lagu-lagu yang rancak pada awal jam, supaya mereka yang sedang bekerja, sedang memandu, rasa lebih bersemangat insyaAllah. Katanya juga boleh minum kopi berkhasiat Arabica Habatus Sauda madu juga. Okey, banyak kopi ya. Kopi ada Milo, ada kopi ni. Katanya ialah kalau boleh, kopi kan pahit katanya kan. Tapi di sebalik kepahitan kopi tu ada juga manisnya kan. Sama juga macam kehidupan, di sebalik kepahitan kehidupan ada juga manisnya. Okey, selepas ini saya akan menyantuni lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Tapi sekarang saya ingin bawa anda ke era 80-an pula. Untuk lagu seterusnya, Kuda Kulari daripada Dato' Sharifah Aini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Isabella, tajuk lagu yang baru saja dimainkan. Nama Isabella tu sendiri dah cukup ikonik dalam dunia muzik kita ni. Sebab saya Isabella, rasanya ramai dah boleh agak lagu apa kan. Saya pasti mungkin ramai yang tadi sama-sama nyanyikan lagu ni juga kan. Okay, tapi lepas Isabella ni kita nak naikkan sedikit gelaran pula. Kalau tadi nama seorang wanita, selepas ni tajuk lagunya Permaisuri daripada kumpulan Data. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati. Kita ada Ahmad Suhaili. Oh, dia kongsikan cara untuk hilangkan mengantuk apabila hendak berjaga. Katanya senang je Mira, menghilang mengantuk buat kerja mengemas barang-barang. Kopi O jangan lupa tau, kopi O tu wajib lah kan. Air ni kadang-kadang boleh bantu kita untuk segar kan. Tapi kadang-kadang yelah, macam kalau saya pun, saya suka air manis. Tapi ingat, kurangkan manis dalam gula, dalam minuman. Tapi tambahkan manis dalam senyuman. Kita juga ada Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam yang tenang, lupakan seketika segala penat hari ini. Santai bersama lagu-lagu pilihan bersama DJ Mira di Nasional FM. Selamat mendengar semua dari Kuala Kurau Perak, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Kita juga ada, siapa ni? Kita ada juga Zai Zuraini. Salam dari Temurloh Pahang, kekal setia on GBH Nasional FM Sentiasa Di Hati. Layan, terima kasih DJ Mira. Kita juga ada Tay Taylor. Selamat pagi DJ Mira dan selamat bertugas dari Miri Sarawak. Kita juga ada Yus YMC Mercedes Auto Zakaria. Luncur terus dari Perlis, GBH on. Okay, kita juga ada Arjarar Mahawajawali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi DJ Nasional FM, selamat bertugas dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan, Pahang. On tak on, GBH terbaik. Pendengar geng burung hantu juga terbaik. Kita juga ada Marfah Parlan. Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Mira dari MUA Johor hadir. Layan GBH Nasional FM terbaik. Kita juga ada Sadin. Salam, selamat pagi bos Mira, selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti, salam Khamis. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di Nasrul FM. Semoga sihat dan ceria, selalu berteman peminat Sentiasa Di Hati. Kita juga ada Agustina Agon. Katanya selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan Kuching Sarawak, Nasrul FM Sentiasa Di Hati. Kita juga ada Nur Azman Rawah. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Saya nak ucapkan sedikit ucapan kepada rakan-rakan saya bertugas. Okey, katanya terutama kepada Abang Gina dan Izaini, kerja kalau boleh jangan main-main ya, teruskan kerja dengan rajin dan tekun ya. Oh, message kepada Abang Gina dan Izaini daripada Nur Azman Rawah. Kita juga ada Radu Jabosku. Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya Sarip dari Tuaran Sabah, Nasional FM Sentiasa Di Hatiku. On the way dari Tawau to Kota Kinabalu. Oh, okey. Terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk menemani perjalanan anda. Dan kepada pendengar semua, terima kasih juga kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, seperti saya janjikan tadi, seterusnya lagu daripada kumpulan Data, Permaisuri. Nasional FM Sentiasa Di Hati.

0: akan teruskan mendengar
1: Nasional FM. Sentiasa di hati. Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 7.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini, kita tidak tahu. Betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tak bahwa Ustaz, dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Okey, dia nyarut masalah teh, wairu'un masalah itu, jaga-jaga masalah itu, jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah, bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur-umur, ya, taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Okay, kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu, karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita, ya. Ada satu jalur tadi, yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillah.

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu.
1: Rentak sekarang 6 hingga 9 pagi.

Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia. Kopi sanangan kan sayan, kopi Vozian. Salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Kita bersua kembali bersama menerusi siaran Rentak Segar edisi hari dan juga bulan baharu 1 Oktober 2026, satu hari bulan 10 2026, hari 4, hari Khamis hari ini, 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Membuka tirai pertemuan bersama dengan saudara pagi kami hari ini, ada ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Hanks. Hanya aku cinta kamu orang semua, bersama dengan rakan teknikal Airul Alfian menemani pagi anda 6 pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Bulan baru sudah, bahkan sedar dan sedar kita telah melangkah ke bulan yang ke-10. Kita ada baki 91 hari sebelum menutup tirai pertemuan untuk tahun 2026. Hari yang ke-274 hari ini, daripada 365 hari, anda yang meraihkan hari ulang tahun hari ini, happy birthday to you untuk anda. Ada yang baru buka mata, ada yang sedang siapkan sarapan, ada juga yang sudah bergerak seawal pagi untuk mencari rezeki. Apapun rentak pagi hari ini, kita mulakan sama-sama dengan hati yang baik. Yang baru pasang radio dan mendengarkan siaran ini, anda bersama menerusi Rentak Segar di Kering FM 6 pagi hinggalah 9 pagi, bertemankan si Hex. Masuk bulan baru, tidak semestinya semua perkara mesti terus berubah. Kalau masih ada urusan bulan lalu yang belum selesai, kita sambunglah pelan-pelan kan. Tidak perlulah paksa diri kita untuk kejar semuanya pagi hari ini. Kadang-kadang permulaan yang baik itu cukup dengan sederhana. Dapat duduk sekejap, menikmati sarapan, sempat menyapa orang di rumah, atau keluar bekerja dengan hati yang lebih tenang pun sudah cukup terasa akan keindahannya. Ada yang menuju ke pejabat, hantar anak ke sekolah, turun ke kebun, atau memulakan tugasan anda, semoga dipermudahkan urusan kamu hari sepanjang hari ini. Pagi-pagi macam nang nyaman betul udara dia kan, sejuk sejak sesejuk udara di luar, sejuk jugalah hati anda. Pantau tinjauan cuaca di tempat anda. Kalau hujan sedang turun, hati-hati memandu kawan. Kurangkan kelajuan, jarakkan kenderaan, elakkan untuk anda membrek secara mengejut. Pasang lampu utama supaya kenderaan anda lebih mudah untuk dilihat. Kalau pandangan semakin terbatas, berhentilah dulu di tempat yang selamat. Bagi penunggang motosikal, jangan tergesa-gesa, biar perjalanan anda ambil sedikit masa. Yang penting anda sampai dengan selamat. Kami temankan pagi anda menerusi Rentak Segar. Ayo jom kita mulakan pagi hari ini. Kita bagi cinta sakti untuk anda. Inilah Rentak Segar Kering FM, hebat syoknya.

Watak Segar 6 hingga 9 pagi. Selamat pagi sayang. Watak Segar 6 hingga 9 pagi. Hey bye, syoknya anda sedang tune in.

Yeah. Pertama daripada Syamil baru saja berlalu bersama menemani anda membawakan kita ke pukul 6.11 minit pagi waktu ketika ini. Yang sedang menyiapkan sarapan, selamat menyediakan sarapan anda. Rakan-rakan kita yang sedang dalam perjalanan, anda selamat dalam perjalanan. Anda boleh terus titipkan ucapan anda ke media Facebook Kering FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868. Kering FM, hebat syoknya.

0: Untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, saudara, kita bawakan perkongsian kepada anda, perkongsian tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini bagi kawasan Keningau, Nabawan, Tenem, Sok dan juga Tambunan. Kita pergi satu-satulah. Dari kawasan Keningau, untuk sebelah pagi dan malam ribut petir di kebanyakan tempat, sementara di sebelah petang hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Bagi kawasan Nabawan, untuk sebelah pagi dan petang hujan di beberapa tempat, sementara di sebelah malam bagi kawasan Nabawan ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Kemudiannya kita ke daerah Tenem, untuk sebelah pagi hujan di beberapa tempat, petang dan malam bagi kawasan Tenem ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Kawasan Sok, untuk sebelah pagi dan malam ribut petir di beberapa tempat dan petang hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Sementara bagi kawasan Tambunan, untuk sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, petang dan malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius.

Ya, baru saja melalui bersama dengan lagu dendangan Kadet Jake Lanjian, Nakali Sarbago, membawakan kita ke pukul 6.26, menghampiri 6.27 minit pagi. Berada di 30 minit terawal, 30 minit awal untuk pusingan yang pertama, 6 hingga ke pukul 7 pagi. Ada yang di dapur sudah berbunyi sejak awal pagi, bunyi kuali, bunyi sudur dia kan. Ada yang goreng telur, ada yang sibuk bungkus bekalan sebelum orang lain bangun. Kadang-kadang kita tinggal duduk makan sejak atau capai bekal terus keluar rumah sampai terlupa orang yang bangun lebih awal untuk menyediakan sarapan kita. Pagi ni sebelum anda bergerak, cuba ucap terima kasih sediakan sarapan atau ucapan ringkaslah, paling senanglah, terima kasih sejak kepada mereka yang menyediakan sarapan supaya macam kita pun rasa dihargai lah bang. Nah, kalau sudah keluar nanti bila ada masa kirimlah pesanan. Bekal tu mungkin sederhana tapi perhatian di sebaliknya sangat besar. Selamat bersarapan untuk anda yang sedang menikmati sarapan pagi anda. Terus berhibur bersama dengan lagu ini, Ada Yang Kangen. Di Kedeng FM, hebat dan syoknya.

Kehidupan ini kita sering melihat kejayaan seseorang, tetapi jarang kita melihat proses yang mereka lalui sebelum sampai ke tahap itu. Hakikatnya, setiap kejayaan mempunyai cerita di sebaliknya. Ada usaha, ada pengorbanan, ada kegagalan dan ada kesabaran. Proses adalah perjalanan yang membentuk diri kita. Kadang-kadang kita mahu semuanya berlaku dengan cepat. Mahukan hasil yang segera. Mahukan kejayaan tanpa perlu menunggu lama. Namun, kehidupan tidak selalu begitu. Seperti pokok yang ditanam, ia tidak terus membesar dalam satu malam. Ia memerlukan masa, air, cahaya matahari dan penjagaan yang berterusan. Begitu juga dengan impian kita. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah sebahagian daripada proses menuju sesuatu yang lebih besar. Mungkin hari ini kita masih belajar. Mungkin kita masih jatuh dan bangun semula. Mungkin kita masih mencari jalan yang terbaik. Tetapi itu semua bukan tanda kegagalan. Itulah proses kehidupan yang sedang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih matang dan lebih bersedia menghadapi masa depan. Jadi jangan terlalu terburu-buru mengejar hasil. Belajarlah untuk menghargai setiap langkah dalam perjalanan ini. Kerana suatu hari nanti apabila kita melihat ke belakang, kita akan sedar bahawa proses itulah yang sebenarnya menjadikan kita siapa diri kita hari ini. Percayalah pada proses, kerana setiap langkah

Ya, saudara, baru saja berlalu bersama dengan lagu daripada Fazura, lagu berjudul Kisah Terbaik. Bila sebut kisah terbaik, kita fikir juga kan, apalah agaknya yang bakal buat kita tersenyum hari ini. Mungkin dapat sarapan bersama dengan keluarga, mungkin juga kerja yang tertangguh akhirnya dapat disiapkan, atau terserempak dengan kawan lama sempat bertanya khabar walaupun sekejap. Tidak semestinya perkara besar, bahkan kadang-kadang orang beri kita laluan pun sudah cukup buat hati kita rasa senang. Yalah, dalam kita kelam kabut tu tiba-tiba ada insan, ada individu yang sangat baik hati bagi deluan laluan kepada kita. Nah, tak kau senang hati begitu? Senangnya dalam hati. Jadi pagi ni kita cuba bawa semangat yang baik. Sapa orang di sebelah anda, ucaplah terima kasih, bagilah salam kan, selamat pagi kah, dan yalah, menghargai insan yang berada di sekeliling anda. Beri ruang kalau ada yang perlukan bantuan. Kalau ada urusan yang tidak berjalan seperti dirancang, tarik nafas dulu kawan, selesaikan satu demi satu ikut kemampuan kita. Mana tahu kebaikan kecil daripada apa yang anda lakukan hari ini menjadi kisah yang seseorang ingat sampailah ke petang hari ataupun sampai bila-bila. Semoga ada sebab untuk anda tersenyum hari ini menerusi siaran Keningau FM. Jangan sedih hati, jangan berduka, kekal setia, kekal sehat, kekal senyum bersama dengan kami di Kening FM, hebat syoknya.

0: harga oleh Lembaga Industri Kita.
1: Perkongsian harga kita untuk edisi 1 Oktober 2026 kita kongsikan kepada anda. Hari ini harga susu kita pada harga RM9.31 sekilogram. Getah kepingan tidak di asap grade 1 RM5.77. Getah kepingan tidak di asap grade 2 RM4.85. Getah kentalan grade 1 RM5.49. Getah kentalan grade 2 RM4.58. Dan sekarang pada harga RM1.39 sekilogram. Sekali lagi, hari ini susu getah RM9.31, kepingan tidak di asap grade 1 RM5.77, kepingan tidak di asap grade 2 RM4.85, kentalan grade 1 RM5.49, kentalan grade 2 RM4.58, dan sekarang pada harga RM1.39 sekilogram.
0: Harga kita hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Kita.

0: Bayangkan seseorang memenuhi ruang hati menjadi yang terakhir sebelum mata terpejam dan yang pertama hadir saat pagi menyapa. Namun, luka di hati tidak bermakna segalanya berakhir. Hati yang retak mampu sembuh perlahan-lahan. Ambillah masa untuk menangis jika perlu. Air mata bukan kelemahan. Jauhkan diri daripada perkara yang hanya menambah luka dan isikan ruang itu dengan hal-hal yang menenangkan jiwa. Walaupun sekadar duduk menikmati teh panas atau mendengar lagu kegemaran, sedikit demi sedikit, rasa tenang akan kembali dan suatu hari nanti, hati ini akan sembuh sepenuhnya. Berikan diri masa. Tidak apa-apa untuk tidak kuat hari ini, asalkan tidak berhenti melangkah ke hadapan. Cintai diri anda adalah kunci segalanya. Ingatan bersama kami bawakan dari Keringau FM untuk anda.
1: Baik, berada di penghujung waktu untuk persembahan yang pertama, 7 pagi. Nanti kita singgah sebentar ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 7 pagi. Sebelum keluar rumah, kita semak sekejap untuk kamu orang. Telefon ada, kunci ada, dompet ada. Apa lagi? Bekalan yang sudah siap-siap tadi, sudah kena ambil ataupun belum? Barang semua cukup, tinggal tuan punya badan sejak lagi, belum lagi bergerak. Tenang, tarik nafas, hembus. Jangan pula bekal sudah masuk kereta, anda masih cari kunci yang ada dalam poket sendiri. Ataupun cari telefon, rupanya ada telefon, pigang-pigang. Kalau hantar anak ke sekolah, tengok juga beg dan botol mereka. Pastikan juga anak betul-betul sudah turun sekolah. Manalah tahu kan, diorang tertidur yang anda ni piling-piling sudah antar diorang. Susah juga. Okay. Ingat kawan-kawan, bekalah kepada perkembangan semasa sekitar anda. Ambil sekejap masa untuk semak supaya tidak perlu berpatah balik U-turn kan. Sudah lengkap, bah keluar dengan tenang. Tidak perlu tergesa-gesa. Kalau masih mengantuk, jangan paksa diri mengantuk. Biar kita mulakan perjalanan dengan selamat dan hati pun senang. Inilah Rentas Segar Kering FM. Hebat.

berdoa untuk memperbaiki keadaan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astagis, wa asli li sya'ni kullah, wa la taqlini ila nafsi tarfata 'ain. Yang maksudnya, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang mentakbir langit bumi, aku pohon pertolongan dengan limpah rahmatmu. Wahai Tuhanku, perbaikkanlah seluruh keadaan diriku, dan janganlah engkau serahkanku kepada diriku sendiri, walau sekelip mata.

0: Anda sedang tune in stesen Keningau FM.
1: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
2: Ya, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kening FM. Hebat dan syoknya yang baru sejak ikuti siaran Kening FM untuk pagi 1 hari bulan 10 2026. Wow, kita telah melangkah ke bulan yang ke-10. Bulan anda barangkali. Selamat hari ulang tahun. Happy birthday to you. Selamat anniversary, hari ulang tahun ialah perkahwinan, pertunangan kan, putus cinta anda, apa sajalah. Tenang, tenang.

0: Khairul Alfian. 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 7. 6 pagi tadi sampai pukul 9 pagi nanti. Okey, bersama menerusi Rentak Segar. Anda yang telah selesai hantar anak ke sekolah dan menuju ke ruangan pejabat anda, ada yang buka kedai, ada yang sudah mula bekerja, selamat memulakan hari anda. Waktu begini masing-masing ada tempat yang hendak dituju. Ada yang sempat bersarapan, ada yang masih bekalnya belum dibuka. Dalam kepala sudah berbaris berbaris segala urusan yang perlu untuk anda selesaikan. Kalau perjalanan terasa lambat, jangan biarkan emosi itu memecut. Kita mungkin tidak dapat ubah keadaan jalan, tapi kita boleh beri diri kita sendiri sedikit ruang untuk bertenang. Jaga jarak anda, beri laluan apabila selamat, fokus kepada pemanduan. Mesej yang masuk itu kita boleh tunggu sampai destinasi baru kita dengar. Buat yang menghantar anak, sempatkan senyum dan pesan baik-baik sebelum mereka turun. Buat yang baru sampai di tempat kerja anda, sapa dulu kawan di sekeliling anda, di sekitar anda. Mudah-mudahan ringan sedikit rasa pagi kita. Kalau permulaan hari tadi macam kelang kabut kan, masih ada masa untuk susun semula langkah kita. Satu urusan dulu, kemudian yang seterusnya. Kalau kita boleh membantu, bantulah. Kalau kita boleh mempermudah, permudahkanlah. Kerana hidup ini berputar kan kawan, ringankan langkah orang lain dan semoga hidup kita juga akan diringankan. Jangan sukalah untuk kita mempersulitkan urusan orang lain, kerana kebaikan yang kita bagi hari ini akan kembali kepada diri kita juga dengan cara yang tidak terdaya. Saya mau sapa dulu rakan kita yang hantarkan voice note seawal pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi saudara Alfonsos. Mana saudara dia punya voice note ni? Sekejap Alfonsos, sekejap Alfonsos, voice note dia mana sudah? Saya cuba pendengarkan kepada anda seawal pagi hari ini rakan kita Alfonsos.
1: Morning, morning. Hai, best betul tau punya hari ini. kata-kata semua yang mantaplah. Siapa yang mau dengar?
0: Wow.
1: Dari jam berapa lagi saya dengar kata-kata motivasi itu terbaik. Mantaplah DJ. Salut.
0: Iya, terima kasih saudara Alfonso. Semoga kata-kata yang kita kongsikan akan memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada anda. Ayo jom kita move on. Kita terus berhibur bersama dengan lagu dalam susunan atur 7.30 minit pagi nanti bersama menerusi Warta Berita Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Dengarkan saja. Cerita dah habis. Masuk.
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan Hepa Show.

saudara, kita telah pun berada di penghujung waktu untuk pusingan yang kedua. Sekejap lagi kita melangkah ke pusingan yang terakhir, pusingan 8 hingga 9 pagi. Sekarang ni di penghujung waktu menuju ke pukul 8 pagi. 8 pagi nanti kita sambung siaran-siaran ke Pusat Berita Sabah FM untuk mengikuti Berita Sabah. Sudah sampai ruangan pejabat anda di pejabat. Letak barang dulu, kemaskan ruang, ambil sekejap masa untuk bersedia. Ready? 1, 2, 3. Tengok apa yang perlu dimulakan dahulu. Tidak semua benda mesti kita siapkan serentak pagi ni. Pilih satu tugasan yang perlu untuk kita beri ke perhatian, kemudian mulakan satu dengan satu demi satu tugasan yang berikutnya. Kalau tadi pagi perjalanan anda kelam kabut, beri ruang untuk bertenang. Semoga urusan dipermudahkan hari ini. Kami temani anda bersama menerusi siaran Rentak Segar Kering FM, hebat show.